Yup, yo semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Perak FM ada hiburan dan informasi.

FM, pagi kumar pasti akan lebih ceria, bertenaga dan bergegar. Dengan program baru Pena FM bersama selebriti jemputan setiap Isnin hingga Jumaat jam 8 hingga 10 pagi. Borak Gegar Pagi Pena FM, GEGO Pagi Pena.

0: Eh, jap-jap nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Komo kat mana?

0: Kumpulan Berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopi am gini tau abang 3 pagi.
3: Tadi, tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh lagi ke?
3: Bukan, bukan.
2: Bukan mencari jodoh.
4: Koma je.
0: Yang tentunya untuk koma aja di jam yang ketiga bertemankan saya Rick menemani koma untuk edisi hujung minggu hari ini Ahad 11 Oktober 2026. Saya doakan koma dalam keadaan yang terbaik pada pagi ini mengharungi hujung minggu. Ada yang merancang nak melakukan aktiviti bersama dengan tersayang kan. Dan teman nak kongsikan bersama dengan koma ni antara indeks pencemaran udara yang teman boleh kongsikan dari eqms.doe.gov.my. Kalau dilihatkan di Kinta menunjukkan tahap udara yang tidak sihat iaitu 108, manakala di tempat lain di Taipei menunjukkan udara yang agak baik, juga di Setiawan menunjukkan keadaan pencemaran udara yang agak baik iaitu 63, manakala di Taman Rasa Sayang menunjukkan IPU 88 dalam keadaan yang terbaik. Apapun, kepada koma yang ingin melakukan aktiviti luar, pastikanlah koma menjaga kesihatan koma kan, pakai pelitup muka pun bagus, dok ada minum air secukupnya. Okey, dan antara ucapan juga yang boleh teman kongsikan bersama dengan koma yang hadir pada pagi ini, terima kasih yang hantarkan ucapan. Antaranya ada Yop Mantasho dari Bercam dengan ucapannya untuk semua rakan-rakan Grup X BBMB Ipoh, terutama buat Tuan Azhar Omar OA, selamat kembali ke grup ini, semoga semua rakan-rakan berada dalam kesihatan yang baik. Ikhlas dari Yop Mantasho dari Bercam. Terima kasih Yop Mantasho. Tak menjual nasi ayam ke hari ni? Mungkin cuti lah kan. Juga ada ucapan ikhlas dari Fairuz Yahya ataupun Inspektor Sang Sapurba. Terima kasih Inspektor mendengarkan Perak FM dari Pusat Correctional Batu Gajah. Dengan ucapan ataupun laporannya, matahari bersinar terang di Batu Gajah. Alhamdulillah, buat semua warga Pusat Correctional Batu Gajah, teruslah berbakti, ikhlas dan selamat menjalankan tugasan, diucapkan kepada koma semua yang menjalankan tugasan pada hari ini. Terima kasih Inspektor. Juga yang menghantarkan ucapan pagi ini ada Yomar Hamah dengan ucapan selamat pagi, terima kasih. Dan juga ada Kak Aziz Roziah dari Simpang Pulai nak ucapkan selamat pagi Ahad buat Ita Chot, Abang Sam, Kak Hazliza Bahar, mana yang angkat tangan, Kak Mi, Abang Makno, Mona Rahim, Yop Fendi Alami, Musri Larut, Taufik Ujung Rintis, sahabat CJU, sahabat Senama Roziah, Geng Mall Unisem dan jiran setaman Taman Bersatu Simpang Pulai. Dengan doa semoga kita mendapat rezeki yang berkat, hati yang tenang, senyuman yang berpanjangan, insyaAllah. Kak Zah pun hadir pada pagi ini dengan laporan cuacanya. Cuaca di Taman Bertuah alhamdulillah cantik kabarnya. Selamat pagi buat kawan-kawan di Taman Bertuah dan sahabat Perak FM, layan Perak FM. Kejap lagi saya sambung balik. Ramai yang mantap ke ucapan ni, boleh kongsikan di WhatsApp Perak FM 010-2007-055. Cerita sikit apa cerita koma, aktiviti koma pada hari ini kan. Bersama dengan saya Rick, tentunya di radio nombor 1 orang Perak, tentunya untuk koma aja.

Hiburan berinformasi tentunya untuk koma aja. Kalau koma yang sedang memandu, semoga selamat dalam pemanduan koma. Berada di Lumut 95.6 MHz, 8.47 minit pagi. Dan juga yang boleh teman kongsikan bersama dengan koma di radio nombor 1 Orang Perak, yang ada hiburan serta informasi cerita mengenai belanjawan 2027 yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari Jumaat yang lalu. Antara yang boleh teman kongsikan bersama dengan koma, cerita mengenai rakyat Malaysia yang mencapai usia 18 tahun akan didaftarkan secara automatik sebagai ahli KWSP. Yang mana inisiatif baru KWSP, warga Malaysia yang didaftarkan secara automatik sebagai ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP apabila mencapai usia 18 tahun. Yang mana tujuan inisiatif ini adalah membina simpanan perseraan lebih aware, memperluas perlindungan sosial kepada semua rakyat, juga memupuk budaya menyimpan untuk masa depan. Caranya macam mana? Koma jangan risau. Pendaftaran sebagai ahli KWSP dibuat secara automatik oleh pihak KWSP mula merancang masa depan lebih awal, membina simpanan untuk persaraan yang lebih terjamin. Itu antara intipati belanjawan 2027. Banyak lagi koma, pastikan koma dengar di Perak FM. Juga antara yang boleh teman kongsikan ucapan yang hadir pada pagi ini, ucapan hujung minggu dari Kak Mona Rahim kita yang berada di Kampung Ulu Cemor. Ucapan salam hujung minggu buat suami tersayang, family tersayang. Yuk kita special lah sikit kan, Yung kan, warga Kampung Ulu Cemor, sahabat CJU Club, sahabat Perak FM dan semua pendengar setia Perak FM tak kira di mana koma berada. Semoga dibukakan pintu rezeki dan juga pintu-pintu kebaikan buat kita semua. Amin. Terima kasih Yung. Dan juga ada Yung Liza kita juga dengan ucapan selamat pagi minggu buat ahli keluarga, sahabat-sahabat warga kerja Perak FM. Terima kasih Yung ingatkan kami. Tak lupa juga buat semua pendengar Perak FM tak kira di mana berada. Ikhlas dari Yung Liza kita yang berada di Kampung Cik Zainal Cemor. Terima kasih orang Cemor. Rasanya cuaca di Cemor baik lah pagi ni. Juga ada Cici Ayam dari Kampung Pisang Batu Gajah. Apa khabar orang Batu Gajah? Dengan ucapan selamat pagi buat semua sahabat Perak FM, rakan-rakan FB, semua adik-adik Cici di Batu Gajah, Mas Akob, Mahiran, Mazni, Fazli, Basri serta anak saudari Cici Nur Afifah Akila dan adiknya Nur Afifah Atifah. Nur Atifah Akilah dan juga Nur Atifah Atia. Sedap nama mereka ya. Serta ibu mereka Mazni yang berada di Taman Pelangi Bemban Batu Gajah dan semua DJ-DJ yang bertugas. Terima kasih Cici Ayam. Kejap lagi teman kongsikan lagi, jangan risau koma, asalkan koma terus kekal lekat layan Perak FM. Tentunya ada hiburan dan juga informasi untuk koma aja.

kesenangan kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Perak FM untuk Oma aja.

Malaysia, Mesir senada kecam kekejaman Zionis Israel. Jerebu sekolah di Johor ditutup 5 hari lagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Malaysia sedang meneroka potensi besar untuk memperluas kerjasama dengan Mesir dalam beberapa sektor termasuk semikonduktor, elektrik dan elektronik, pertanian serta farmasutikal. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kuala Lumpur menyasarkan ekonomi yang sedang pesat membangun melibatkan negara-negara BRICS dengan Mesir antara negara yang mampu memenuhi keperluan tersebut.
1: We have been trying to solicit pharmaceutical products from countries, emerging economies, BRICS countries, and I think Egypt has that potential to be one destination that we solicit the pharmacy from there.
0: Kuala Lumpur dan Kahirah dalam pada itu senada dalam menentang kekejaman rejim Zionis Israel terhadap rakyat Palestin. Datuk Seri Anwar memaklumkan kedua-dua negara komited membantu mereka yang terjejas akibat konflik berkenaan. Malaysia turut menzahirkan penghargaan kepada Mesir atas peranan penting negara itu dalam menyelaras penyaluran bantuan kemanusiaan. Jelas beliau, kerjasama erat antara kedua-dua negara telah memudahkan usaha penghantaran bantuan kemanusiaan berkenaan sekaligus meringankan penderitaan rakyat Palestin khususnya di Gaza.
1: And I'm happy to say that you have also assisted us enormously in many of our efforts to provide assistance in a small way, as not comparable to what Egypt has done. You have given so much help and assistance to the Palestinians, but in a small way we did, but we did through you and through your office personally. And when we brought in the injured Palestinians from Gaza, we coordinated through your office and your military intelligence.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan pembangunan negara perlu seimbang antara usaha meneroka bidang baru seperti teknologi maklumat dan kecerdasan buatan dengan memenuhi keperluan asas rakyat. Perdana Menteri berkata falsafah menggapai langit, mengakar di bumi mencerminkan keperluan untuk memastikan kemajuan ekonomi bergerak seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beliau berkata pembangunan tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pelaburan dan teknologi. Sebaliknya, turut memberi perhatian kepada soal gaji, harga barang, kemudahan untuk orang kurang upaya serta keperluan asas rakyat.
2: Menggapai ke langit senang, di langit senang lah mana semua yang baru-baru, pelaburan, IT, AI, ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita temakan ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Belanjawan 2027 disifatkan sebagai belanjawan mesra perusahaan mikro, kecil dan sederhana susulan peningkatan peruntukan paling tinggi dalam sejarah dari 50 bilion kepada 57 bilion ringgit. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata peruntukan dana yang lebih besar mampu mengurangkan kos operasi perniagaan sekaligus meningkatkan kecakapan penyampaian perkhidmatan kerajaan secara menyeluruh.
3: Lebih banyak dana untuk PMKS, kos lebih rendah untuk buat bisnes di Malaysia dan juga kecekapan yang lebih tinggi. Jadi saya menyambut baik belanjawan ini sebagai satu belanjawan yang mesra PMKS dan tahun

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Semua sekolah dan institusi pendidikan di seluruh Johor ditutup selama 5 hari lagi bermula esok hingga 16 Oktober ini. Ia susulan keadaan jerebu yang masih berlarutan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata keputusan itu dibuat dengan mengambil kira perkembangan semasa kualiti udara serta risiko pencemaran terhadap kesihatan murid dan warga pendidikan. Menurutnya, penilaian turut meliputi tren bacaan indeks pencemaran udara, risiko kesihatan dan statistik berkaitan kesan pencemaran udara. Perkembangan luar negara, jumlah korban akibat pembunuhan beramai-ramai yang dilancarkan Israel di Semenanjung Gaza sejak 7 Oktober 2023 meningkat kepada 74,370 orang. Pihak berkuasa kesihatan di Semenanjung Gaza memaklumkan 10 lagi mangsa terkorban manakala 65 yang lain cedera dalam tempoh 24 jam lepas. Rejim Zionis Israel dalam pada itu tetap meneruskan serangan di kawasan berkenaan meskipun situasi kemanusiaan di Semenanjung Gaza terus meruncing. Berilan artileri oleh kumpulan Houthi di beberapa kawasan di wilayah Taiz, barat daya Yaman, mengorbankan 2 orang dan mencederakan 16 lagi individu. Menurut Kementerian Dalam Negeri Yaman, mangsa yang terlibat merupakan 3 kanak-kanak, 6 wanita dan beberapa orang warga emas. Kejohanan badminton berpasukan remaja dunia 2026, Malaysia muncul naib juara selepas tewas 1-2 kepada China pada aksi akhir di Stadium Antarabangsa Kaherah, Mesir. Walaupun tewas, skuad muda negara wajar diberikan pujian atas kempen cemerlang menamatkan penantian 9 tahun untuk kembali ke pentas akhir dalam perlawanan menggunakan format relay 55 mata. Malaysia tewas 46-55, 55-53, 45-55. Atlet sukan ekstrim negara Abdul Mahzan mencipta kejayaan membanggakan apabila meraih 2 pingat emas dalam acara street launch pada kejohanan papan luncur dunia 2026 di Asosiasyon Paraguay baru-baru ini. Abdul meraih emas dalam acara ujian masa dengan catatan 1 minit 7.611 saat sebelum menjorai perlombaan utama dengan menewaskan pencabar dari Sepanyol dan Amerika Syarikat. Kejayaan itu membolehkan beliau muncul juara dunia dalam 2 acara street launch pada kejohanan berkenaan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Tottenham Hotspur bangkit pada masa kecederaan untuk mengikat Manchester United 1-1 di Old Trafford dan Minik Solanke muncul menyelamat Spurs apabila menanduk masuk hantaran Sandro Tonali. Meskipun pasukannya beraksi dengan 10 pemain selepas Rodrigo Bentancur dilayangkan kad merah, United sebelum itu mendahului menerusi jaringan Brian Bumo pada minit ke-73. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Mesir senada kecam kekejaman Zionis Israel. Jerebu sekolah di Johor ditutup 5 hari lagi. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Hiburan berinformasi, Pera FM untuk komunikasi.

0: semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komat.
3: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan. Bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon.

0: eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita harus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Papa tak tahu nombor baru WhatsApp per FM.
3: 010-2007-055.
2: Simpan tau, jangan silap, per FM untuk kau maja.

0: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM yang hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.
1: Tentunya untuk koma aja, pastikan koma mendengarkan Gegar Pagi setiap Isnin dan juga Isnin hinggalah Jumaat bersama dengan selebriti Perak FM. Antaranya Isnin, kita bersama dengan Apik Wan Lebo. Hari Selasa kita ada Zeti, hari Rabu ada Eji Hafiz, hari Khamis ada Abang Wahid Senario kita, dan juga Pak Yam menghiasi hari Jumaat koma. Pastikan koma mendengarkan Borak Gegar Pagi. Ada topik yang dikongsikan bersama dengan koma semua untuk menceritakan apa gamaknya, kan, topik-topik bagi menceriakan pagi koma. Kepada koma yang mungkin sedang memandu, berhati-hati, kurangkan kelajuan dan pandu berhati-hati jarak kenderaan koma. Pastikanlah jarak kenderaan yang selamat, ya, dengan kenderaan di hadapan. Kadang-kadang kita tak tahu apa nak jadi di depan, ya. Semoga perjalanan koma selamat sampai ke destinasi ini. Tuju juga antara ucapan yang boleh teman kongsikan bersama dengan koma ada Yom Mawar Perak dari Taman Mesir Rakyat Kampar dengan ucapan selamat berhujung minggu kepada Rick. Terima kasih, cuaca dekat rumah Cik Mawar pagi ni kurang kuat jerebunya. Cuaca nampak panas. Alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Sebab kita kadang-kadang rindu nak lakukan aktiviti luar, kan. Apa pun kita doa yang terbaik agar jerebu ni segera hilang dari negara kita. Juga antara yang menghantarkan ucapan Yong Sari Rima dengan doa agar dipermudahkan segala urusan kita semua. Amin. Terima kasih, Yong. Dan juga yang menghantarkan kiriman ni, voice note ni, Pakcik Bahari kita.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar, DJ Rick?
1: Baik, pagi, Alhamdulillah.
2: Oh, sama. Terus mendengar lagu yang dihantar oleh DJ daripada Perak FM. Pasti untuk sama dia. Saya Cok Azman daripada Kuala Kasar.
1: Steady Cok Azman kita. Dan juga antara yang hantar ucapan ada Cuk Intan dari Sauk kabarnya. Selamat pagi Rick. Macam biasalah rutin harian Cuk kabarnya. Suka pada kebersihan, di situ ada kedamaian. Hari ini kabarnya anak bongsu, si bongsu ajak makan laksa dekat Lubuk Merabu, dan pergi tali ayur dekat kampung Lubuk Merabu sana tu. Hai, sekarang ni viral, kan. Yang mana kepada komo yang mungkinlah nak merasa mandi parit je, parit bendang, komo boleh ke sana di Lubuk Merabu sana tu. Ayur mengalir jernih, buat kata Cuk Intan kita. Terima kasih Cuk, layan Perak FM, sentiasa layan Perak FM. Dan juga ada Abang Cik dari Simpang Tepin. Apa khabar orang Tepin? Katanya cuaca dekat sini hujan renyai-renyai, cadang tu nak ke Pasar Minggu Kemuntin, tapi udah hujan, rasa malai pula nak keluar. Yang nak keluar pun boleh, kan, tapi pastikanlah koma, jaga kesihatan koma. Terima kasih Abang Cik, layan Perak FM di Simpang Tepin 104.1 MHz. Juga ada Yong Hasli Zabaha, Tasik Ipoh hadir, Tasik Ipoh panas-panas manja pagi ni. Dengan ucapan selamat hujung minggu buat sahabat grup CJU, Kak Ita, Kak Leila, Kak Mi Azirozia, Angah Padang Lalang, Ina di Meru, dan tak lupa buat Rick yang menceriakan pendengar Perak FM. Terima kasih. Dan juga tahniah buat Kak Ida dan Abang Mat yang terima menantu semalam. Semoga pengantin berkekalan hingga ke syurga. Kejap lagi teman akan kongsikan lagi ucapan-ucapan yang hadir. Teruskan menghantar dan berkongsi apa aktiviti koma pada hari ini bersama kami di Perak FM, Radio No. 1 Orang Perak.

3 minit pagi. Selamat pagi, Koma. Selamat berhujung minggu bersama dengan teman Rick di sini menemani Koma hingga jam 10 pagi ini dalam ruangan Gegar Pagi. Saya doakan agar Koma semua dalam keadaan yang terbaik pada pagi ini, dipermudahkan dalam segala urusan Koma, ya. Okey, antara ucapan hujung minggu yang boleh teman kongsikan lagi bersama dengan Koma. Ramai yang hantarkan ucapan, antaranya ada Kak Mi, Abang Makno hadir. Katanya, thank you so much. Wow, speaking parit Koma pagi ini. Pada Yong Aziroziah menyeru nama Kak Mi, Abang Makno dan pada rakan CJU, semoga dalam rahmat Allah selalu dan semoga Rik ceria-ceria selalu dikonti. Terima kasih. Dan juga antara yang menghantarkan ucapan, ada ucapan daripada ni Kak Ita Chot dari Botani. Ucapan selamat berhujung minggu buat Abang Sam, Abang Fendi, Kak Liza Wahar, Kak Aziz, Kak Siti Hawa, Mona Rahim, Kak Mi, Abang Makno, Kak Awi, Mus dan sahabat grup CJU. Dan buat Taufik Apik, selamat hari lahir, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, moncoh selalu, ya. Dimurahkan rezeki, bahagia dunia akhirat, amin. Terima kasih Kak Ita Chot dari Botani Ipoh, sentiasa layan Perak FM. Dan ada Mutiara Kata yang hadir dari Kuala Sepetang, dari Musri Larut ni. Terima kasih. Seringkas ucapan katanya, salam dan selamat pagi buat Yop Pendi Jelapang, Kak Ita Chot, Abang Sam, Aziroziah dan semua kawan-kawan dalam grup CJU. Semoga berbahagia selalu hendaknya. Dan ada kata-kata, puisi ataupun mutiara kata yang beliau titipkan untuk kita semua. Teman bacalah, kalau tak sedap tu teman minta maaf lah, ya. Hidup ini seumpama rambut, tak kira lurus atau kerinting, hitam atau beruban, setiap helai pasti ada kekusutannya sendiri. Dan cara terbaik untuk menguruskannya adalah dengan kesabaran dan bukannya dengan tarikan yang boleh menyakitkan. Saya dapat bayangkan Musri Larut sedang berada di jendela pintu menghadap matahari, tangan di belakang. Apapun, terima kasih kerana mencerahkan kami dengan kata-kata mutiara untuk kita semua. Dan juga yang hadir pada pagi ini dari Greek, ada Yong kita ni, Kak Ros, katanya nak pi kunduri sepupu. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Allah selalu. Apapun, terus kekal layan Perak FM, tentunya ada hiburan dan juga informasi untuk Koma aja.

0: kasih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja.
1: Jom ke dunia untuk koma aja, teman yang kongsikan kepada rakyat Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan yang berkelayakan adalah di Pelawa bagi memohon bagi mengisi kekosongan jawatan dalam perkhidmatan awam di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri Perak. Antara jawatan yang ditawarkan pengawas hutan ada pereka kepada koma yang berminat. Koma, layari aja kerjaya spa.perak.gov.my. Tarikh tutup periklanan adalah pada 15 Oktober 2026, iaitu hari Khamis. Jadi ayuh orang-orang Perak, anak Perak, bapa lahir di Perak menjadi anak angkat yang didaftarkan secara sah pun, kepada bapa angkat yang lahir di Perak pun boleh aja mohon, ok. Dan juga antara yang boleh teman kongsikan bersama dengan koma, ucapan yang hadir pada pagi ini, ada nak ucapkan tahniah kepada Pakcik Wahid Senario yang baru dapat menantu sulungnya. Rasanya kabarnya baru-baru ni nengok dalam video TikTok Pakcik Wahid. Terima kasih Afiq Abdullah yang mengikuti kami. Kalau koma belum lagi mengikuti kami di TikTok Perak FM juga, koma ikutilah kami, boleh nengok live di sana ya. Dan juga ada Kak Nur Azilawati dari Taman Seri Bandar Kampung Gajah, dengan ucapan selamat buat suami akak yang bawa e-hailing hari ini ke Seri Iskandar. Moga membawa rezeki yang berkat, moga selamat dalam perjalanan yuk pergi demi keluarga ya. Selamat pagi kepada Kelab Sahabat Pendengar Setia Perak FM, Sahabat 73 Kampung Gajah, warga baru, warga bandar lama, jiran, keluarga, anak menantu, cucu-cucu yang tersayang. Jaga diri semua, jaga kesihatan kita. Terima kasih Kak Nur Azila ya. Dan juga ada saudara Khair kita. Apa cerita ni? Kita dengar kan. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera, salam berhujung minggu. Saya ingin mendeklamasikan puisi yang berjudul Perjuangan pada pagi ini.
1: Silakan.
2: Perjuangan harus mendamba setiap pengorbanan di akal fikir, menuntut setiap cekal membari meski ia sukar dilupa ditangkis. Ia menjadi kenangan silamnya lama tertanggam bertaut, menjadi sebati dalam jiwa insani, dan mesranya tuntas terpasak utuh rasa mendalam. Perjuangan harus ditongkah demi meniti hari-hari yang seterusnya, sentiasa menerap langkah bestari, mengecap waktu di hadapan, mencari damai sejahtera yang metah akan didamba buat insani. Kasih ilahi pasti terbentang luas di hadapan, terus melindungi hambanya yang dikasihi dan dirahmati. Lukilan Mamak Khair Haji Yusuf, Semanggul Perak. Salam berhujung minggu dan salam hormat pada semua pendengar Perak FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamak Khair Yusuf.
1: Baik, terima kasih saudara Mamak Khair Yusuf. Tersemat di hati kan. Okey, juga antara yang menghantarkan ucapan ada Kak Zira dari Taman Seri Berjaya, dengan doa agar semua berada dalam rahmat Allah, ciri-ciri selalu di samping keluarga tersayang. Juga ada Yop Latif kita, dengan perkongsian on the way, kabarnya nak ke Pasar Besok Ipoh beli barang keperluan harian. Alhamdulillah cuaca baik hari ini, semalam hujan. Jaga diri semua. Okey, dan tugasan saya menemani koma juga akan berakhir di sini, dan selepas ini pada jam 10 pagi Mira yang akan bersama dengan koma pula menemani koma di radio nombor 1 orang Perak. Jadi salam hormat daripada saya, Nasir Nisyarah. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum.

0: apa cerita Perak FM? Mula kita dengar. Senyum koma, amboi mesti seri. Salam ceria, Perak FM.
1: Pelancongan 2027. Bisi Madani, mencapai di langit, mengakar di bumi.
2: Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh dadah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan tidak diperketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan meminda akta pengangkutan jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Woi, tak nampak ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
4: Sabar, Kamarul Zaman, sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dahlah tak pasang lampu syarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
3: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
4: Eh, jotos tu apa, Kamarul Zaman?
3: Jotos pun kau tak tahu memanip. Eh, kau main sini, sengit sikit kepala kau. Ha, rasa kan?
4: Aduh, aduh. Eh, sakitlah, Kamarul.

untuk menewaskan Leeds United 2-1 manakala Brighton menewaskan Sunderland 2-0. Perlembaan Formula 1 GP Singapura, Max Verstappen memanfaatkan kesilapan George Russell untuk menjuarai perlombaan pecut dalam perlombaan yang berlangsung. Perlembaan Formula 1 GP Singapura, Max Verstappen memanfaatkan kesilapan George Russell untuk menjuarai perlombaan pecut dalam perlombaan yang berlangsung.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan.
1: Belanjawan 2027. Misi Madani, mencapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kepada pekerja kecil getah, kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram. Dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekebun kecil.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Untuk maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai, ikuti Berita RTM Perak di Facebook dan Threads. Berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting terus ke hujung jari anda. Cari, ikuti dan aktifkan notifikasi sekarang. Facebook dan Threads Berita RTM Perak yang sahih di RTM.
4: Jom kita ke Tasik Banding menikmati keindahan alam semula jadinya. Mandi manda di Pulau Pangkor. Jalan-jalan dan sedut udara nyaman di Taman Tasik Taiping. Jangan lupa singgah makan laksa di Kuala Kangsar. Jom cuti-cuti Malaysia di negeri Perak Darul Rizwan. Negeri Koma, ala negeri kita. Alah, dekat-dekat aja.
5: Bagi memudahkan para penduduk negeri Perak mengikuti perkembangan terkini, beberapa frekuensi telah disediakan Perak FM melalui 95.6MHz Bukit Ledak, Ipoh, meliputi Perak Tengah, Pilih Perak, Nanjung, Kuala Kangsar, Lembah Kinta dan bahagian utara Selangor iaitu Sabak Bernam dan Sungai Besar. 104.1MHz Bukit Larut meliputi Perak Utara, Taiping, Kerian, Selama, Pulau Pinang iaitu Seberang Perai Selatan dan bahagian selatan Kedah iaitu Kulim dan Sungai Petani. 94.7MHz Gunung Bing meliputi Cameron Highlands, Pahang. 96.2MHz RTM Greek meliputi Greek. 97.3MHz Cangkat Rembian, Tapah meliputi Tapah, Bijo, Sungai dan Colak. 89.6MHz Bukit Asar, Tanjung Malim meliputi Perak Selatan iaitu Slim River dan Tanjung Malim. 94.2MHz Cilenggong. Radio Malaysia, Perak FM. Untuk kamu, Radio
6: bersama Perak FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
7: Ya, semestinya lebih ceria mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat berhujung minggu buat koma semua yang sedang mendengarkan kami di Perak FM pagi hujung minggu ini. Di hari Ahad yang indah hari ini, kalau kita tengok pun pagi ni sejuk-sejuk je walaupun dah tengah hari dah kan. Nak masuk pukul 11 tengah hari dah tu kan. Diharapkan koma semua sentiasa ceria dan gembira di samping yang tersayang. Di jam ini, koma bersama dengan saya, Mira, dalam segmen kedua iaitu segmen Yup Yong 10 pagi hingga 2 petang, menyambung siaran DJ Rick sebentar tadi yang menemani koma dalam gegor pagi. Seperti biasa, siaran terawal di Perak FM. Macam biasa, hari Ahad ini Mira akan temankan koma sepanjang tengah hari. Mungkin ada yang tengah memandu, ada yang sedang memasak tu Yup Yong kita kan. Mungkin ada Yong yang tengah masak sambil ditemani oleh Yup di sebelah tu. Ataupun mungkin juga ada Yup Yong kita yang hari ini melangsungkan perkahwinan. Nah,
8: kompang di Palu, pengantin baru.
7: Ya, selamat pengantin baru Mira ucapkan kepada koma. Semoga perkahwinan yang dibina berkekalan hingga ke anak cucu. Juga selamat tengah bersiapkan. Mungkin ada yang tengah bersiap juga tu, nak pergi ke kenduri kahwin. Sekejap lagi nak makan nasi minyak lauk ayam masak Mira tu kan, sedapnya. Boleh kongsikan juga dengan Mira dekat ruangan WhatsApp ni apa aktiviti koma di pagi hari ini. Dan macam biasa juga, kalau ada ucapan nak kirim dekat sesiapa sajalah di hujung minggu ni, untuk yang tersayang, untuk ibu ayah yang jauh di kampung tu tak dapat balik.

ke, ataupun tadi macam Mira cakap ada yang orang kata melangsungkan perkahwinan, nak juga hantarkan untuk ucapan untuk yang berkahwin hari ini pun boleh. WhatsApp je Mira di talian Mira FM di 010-200-7055. Kita menuju ke ruangan santai with music tanpa henti. Mira nak belanja koma lagu-lagu terkini, lagu-lagu baru di Mira FM. Numen mani koma apa saja aktiviti dan urusan koma hari ini. Selepas ini koma akan berhibur dulu dengan lagu daripada Wani Hasrita, Lembayung Tari. Terus bersama Mira dalam Yub Yung 10 pagi hingga 2 petang.

Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan.

0: RM6,000.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Jangan jadikan tidak cukup masa sebagai alasan yang menghalang kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Pera FM untuk Oma aja.
3: Mohle dengoyo, Pera FM untuk Oma aja.

0: Rasanya udah banyak kali lah teman kabur pergi ke kedainya. Tapi dok ni ngomeng-ngomeng juga. Duduk dengan adab menatang game tu berkejar-kejar. Ropi ni boleh buat teman naik angin satu bandar geramnya teman.
1: Ayung, kejap lah. Kalau ya pun nyong oi, sikit lagi ni ha nak habis dah game ni. Janganlah ni angin. Tak baik untuk kesihatan. Nanti cepat tua.
2: Aduh, tanda terbau lah pula. Tak lalu rasa nak masuk ni. Ha, sebagai orang awam, kita mestilah menjaga kebersihan tandas awam kita tau. Pertama-tama, gunakan air paip secara berhemah. Kedua, jangan sesekali membuang sampah di dalam lubang tandas. Nanti, tanda tersumbat pula. Ketiga, pam tandas lepas digunakan. Terakhir sekali, jangan...

bersama Pera FM. Segmen Yap Yo ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik.

76 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperikemanusiaan.

0: koma di mana? Tiara FM di sini. Bagaimana kesihatan koma hari ini? Tegur nampak koma hari ini.
1: Ya, bagaimana kesihatan koma hari ini? Yop Yong, kita yang sedang mendengarkan Mira dalam segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang. Mira harapkan semuanya sihat-sihat je. Orang kata dapatlah menjalankan aktiviti di hari Ahad ini 11 Oktober 2026 dengan lancar je kan. Sebab masa-masa pun hujung minggu kan cuti. Masa itulah kita banyak aktiviti nak buat. Bila kita bekerja ni, kita busy, kita sibuk, jadual pula padat. Jadi menyentuh mengenai kesihatan ni sebenarnya satu benda yang sangat-sangat berharga dalam hidup kita. Kan orang kata bila dah sakit terlantar je, dah tak boleh buat apa-apa, makan pun dah tak selera. Betul lah ada pepatah kata, kalau selagi sihat makan je lah apa nak makan pun kan. Orang kata kesihatan ni mahal. Jadi bukanlah sesakat dari segi duit, wang ke wang ringgit, bukanlah, tapi juga masa dan tenaga pun kita kena luangkan juga. Banyak kan. Jadi itulah sebenarnya definisi mahalnya kesihatan. Dan sama juga macam cuti hari ni, kalau kita sakit tak dapatlah kita cipta memori bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarga kan. Time tu jugalah kita boleh mungkin keluar hari ini, kita boleh pergi theme park, kita boleh pergi perpustakaan bersama dengan anak-anak, kita boleh makan sama-sama dengan keluarga. Jadi semuanya terbatas kalau kita tak sihat, kalau kita sakit. Jadi kita bercakap mengenai kesihatan ni bersempena dengan Hari Sukan Negara, Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perak dengan kerjasama Hospital Seri Botani Ipoh mengadakan saringan kesihatan yang dah pun berlangsung bermula semalam, iaitu hari Sabtu 10 dan 11 Oktober hari ini, hari Ahad 2026, di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Perak, booth nombor 15. Jadi sebenarnya itu, kalau koma ada ke lapangan hari ini, boleh ajak saudara mara, boleh ajak mak ayah koma sama-sama ke lokasi yang Mira sebutkan tadi di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Perak. Bolehlah jumpa dengan pakar di sana. Orang kata ada saringan kesihatan, boleh cek gula, boleh cek kadar darah tinggi macam mana kan. Kan semualah boleh cek dekat sana. Dan ada juga doktor-doktor pakar yang boleh orang kata bagi nasihat kalau koma gula tinggi, apa yang perlu dibuat, semuanya di sana. Orang kata waktu cuti ni lah kita manfaatkan dengan cek kesihatan. Sebab kalau kita sibuk bekerja, memang semuanya tak sempat, nak makan pun dah tak sempat. Selepas ini kita akan beri dengan lagu daripada Awi Rafael dan Ultimate, Kalau Aku Kaya.

0: Tahu ke tidak, penyakit macam darah tinggi, kencing manis boleh datang tanpa kita sedar koma. Saringan Kesihatan Awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat, rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan koma. Koma juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan koma dan keluarga.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Koma orang Perak nak tengok aksi penyelamatan taktikal, nak tengok aset dan jentera bencana dari dekat, nak tambah ilmu pengurusan bencana? Temuhlah singgah Bulan Kesiapsiagaan Nasional 2026, 10 dan 11 Oktober ini di Pusat Convention Ipoh. Ada pameran agensi kerajaan dan swasta, ada pameran aset jentera, rasai pengalaman bencana di zon imersif, program rehlah perdana, aktiviti jualan dan macam-macam lagi. BKN 2026, Madani Siaga, tanggungjawab bersama.

0: Syahid, Mika perasan tak bisnes Sawok ni makin maju sekarang?
1: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul kena, Ben. Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terminal.

dan syarat. Komo orang Perak nak tengok aksi penyelamatan taktikal, nak tengok aset dan jentera bencana dari dekat, nak tambah ilmu pengurusan bencana, atau mula singgah Bulan Kesiapsiagaan Nasional 2026, 10 dan 11 Oktober ini di Pusat Konvensyen Ipoh, ada pameran agensi kerajaan dan swasta, pameran aset jentera, rasai pengalaman bencana di zon imersif, program rehlah perdana, aktiviti jualan dan macam-macam lagi. BKN 2026, madani siaga, tanggungjawab bersama.

0: Dengarkan bersama Tiara FM, sama ada di rumah, di pejabat, di restoran, kedai-kedai, dalam kenderaan atau di mana saja, Radio Malaysia Tiara FM setia menemani anda.
1: Ya, yeah, sentiasa menemani koma semua, tak kiralah koma berada di mana sahaja hari ini, di hujung minggu, di waktu cuti ni kan. Tadi kalau Mira dah kongsikan pelbagai informasi, kini Mira nak bacakanlah antara ucapan-ucapan yang rakan-rakan kita yang setia mendengarkan Perak FM, tak kiralah buat apa pun hari ini, tak kiralah di mana sahaja koma berada. Ni kita ada Syahrul, katanya assalamualaikum, selamat pagi, dah tengah hari dah ni kan. Katanya hujung minggu yuk bersama Mira dan semua warga RTM, semoga diberikan kesihatan yang baik. Syarul ucapkan terima kasih buat Rick, Taiping cuaca alhamdulillah. Ya, betul tu, IPU di Taiping alhamdulillah berada di tahap yang terkawal. Jadi kalau siapa yang rasa nak ni, boleh jalan-jalan ke Taiping lah. Orang kata udaranya pun bersih, bukanlah bersih, maksudnya macam terkawal lah, tak adalah di tahap yang kritikal. Katanya lagi, banyak info maklumat perkongsian yang disampaikan hujung minggu loket Ipoh, boleh membeli dan melihat barangan. Wow. Juga kita ada Kak Liza dari Kampung Cik Zainal Cemo, katanya assalamualaikum Mira, selamat pagi berkonti hujung minggu ni, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih buat Yung Liza, semoga doanya kembali berbalik kepada Kak Liza kita. Nak mintakan lagu You Kiss buat hiburan hati sendiri, lagunya Di Luar Kemampuanku. Sekejap lagi Mira akan belanja untuk Kak Liza kita, sebab Kak Liza pun antara yang selalu awal ni menemani Mira di ruangan WhatsApp Per FM. Juga katanya untuk keluarga, warga kecil Per FM dan pendengar Per FM, tak kira di mana sahaja kau berada hari ini. Sambil kat dapur memasak ni, apa tu, kalau ada yuk-yuk kita yang tengah masak sekarang ni, mungkin boleh kongsikan juga menunya. Sebab Kak Ainun pun ada ni. Kak Ainun kata tengah masak ikan kayu. Tadi katanya hujan, sekarang dah okey dah, dah tak hujan, dah stop dah, dah panas balik dah. Selamat memasak buat Kak Ainun, Kak Liza kita, buat Syuk Intan ke. Dan juga kita ada Usop, bukan Usop, Mutai, Mus Otai Gerik, selamat tengah hari nak lagu Ella Gemilang, tujukan buat adikku yang comel serta Pak Chu dari KL. Selamat datang ke Gerik. Ya, yeah. Mana orang-orang Gerik yang mendengarkan kami ini, boleh hai-hai bye-bye Mira dekat ruangan WhatsApp pun boleh. Sekejap lagi Mira juga akan belanjakan ataupun Mira akan siarkan lagu permintaan rakan-rakan kita. Kita juga ada Haji Zulkifli. Man ke tadi, hilang dah mesejnya. Ni dia, Haji Zulkifli Muhammad Top, Haji Hayati Hassan dan Zara Amanda Zulaika, Taman Meru Ipoh. Juga ada permintaan lagu dengan ucapan kepada semua rakan sekerja, selamat beristirahat, dan kepada semua pendengar Radio Per FM, kekal ceria di samping keluarga. Itu dia, manis doanya. Juga kita ada Jual dari Bandar Tasik, idaman Batu Gajah. Orang Batu Gajah pun hadir pagi ini, katanya salam hujung minggu buat semua pendengar setiap Per FM, minta putarkan lagu Ustaz Tiga Beradik berjudul Jalan Pulang. Okey, sekejap lagi Mira akan bukakan. Dan juga ada Cici Ayam, kita ada Kak Aziz Roziah, nak lagu baru hari ini. Kak Aziz kita nak lagu Tanpa Rasa Jemu Aziva, hiburan bersama sahabat CJU, Jelas Taman-Taman Bersatu Simpang Pulai. Dan selamat hari lahir buat Taufik Hujung Nintis. Ya, selamat hari lahir buat sesiapa sahajalah yuk-yuk kita yang mendengar kami ketika ini, yang mungkin menyambut hari lahir hari ini. Semoga dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang orang kata sampailah di penghujung tahun kita, kita sentiasa diberikan kesihatan yang lama lah kan. Tak, sebab sekarang ni kesihatan pun agak penting. Dan bila-bila je kita boleh sakit, macam bila cakap tadi lah. Juga kita ada Cik Intan tadi, mana bacakan. Kita ada Kak Zira dari Taman Seri Berjaya, katanya doakan semua dalam perlindungan Allah selalu sambil masak para FM ni. Boleh belanja Kak Zira lagu Syah Zikit pun, kita akan belanja sekejap lagi. Juga kita ada Kak Zah Taman Bertuah, selamat pagi buat semua kawan di Taman Bertuah, cuaca kat Taman Bertuah alhamdulillah cantik. Jadi selamat pagi, selamat pagi, selamat tengah hari buat semua yang mendengarkan Mira ketika ini. Walau apapun juga urusan koma, mungkin nak kongsikan dengan Mira, masih lagi Mira buka ruangan di 0102007055. Ini dia You Kiss, Di Luar Kemampuanku.

0: Jom kita ke Tasik Banding menikmati keindahan alam semula jadinya. Mandi-manda di Pulau Pangkor. Jalan-jalan dan sedut darah nyaman di Taman Tasik Taiping. Jangan lupa tindak makan laksa di Kuala Kangsar. Jom cuti-cuti Malaysia di negeri Perak Darul Rizwan. Negeri Koma, ala negeri kita. Ala dekat-dekat aja.
1: Ya, jomlah Koma, kita jalan-jalan ke negeri Perak hari ini. Hari Ahad, mesti ada antara Koma yang baru nak keluar rumah, ada yang nak bawa alam semula jadinya.
0: Mandi-manda di Pulau Pangkor. Jalan-jalan dan sedut darah nyaman di Taman Tasik Taiping. Jangan lupa, tindak makan laksa di Kuala Kangsar. Jom cuti-cuti Malaysia di negeri Perak Darul Rizwan. Negeri Koma, ala negeri kita. Ala dekat-dekat aja.
1: Ya, jomlah Koma, kita jalan-jalan ke negeri Perak hari ini. Hari Ahad, mesti ada antara Koma yang baru nak keluar rumah, ada yang nak bawa
0: dekat-dekat aja.
1: Ya, jomlah Koma, kita jalan-jalan ke negeri Perak hari ini. Hari Ahad, mesti ada antara Koma yang baru nak keluar rumah, ada yang nak bawa

0: berkaitan dengan keperluan fizikal dan sosial warga MAS, termasuk mereka yang terlantar, tinggal bersendirian atau kehilangan pasangan hidup. Program Warga MAS tidak seharusnya tertumpu kepada aktiviti fizikal seperti senam aerobik dan berjalan pantas. Sebaliknya, perlu merakumi aktiviti bersesuaian dengan keupayaan serta minat golongan berkenaan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan RM490 juta ringgit kepada Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS akan dimanfaat untuk menambah anggota, termasuk memperkukuh penggunaan teknologi moden bagi meningkatkan kawalan keselamatan sempadan negara.
1: Dengan peruntukan sebesar ini, pertama adalah soal pejawatan. Sebab sekarang ni dia beroperasi pintu masuk tapi dia under strength. Tugasan semakin membesar. Jadi dengan peruntukan itu, kami akan boleh menambahkan dari sudut keupayaan sumber manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, AKPS akan memasuki fasa kedua, iaitu bagi mengawal keselamatan sempadan pintu masuk. Kami perlukan beberapa infra yang berupa device-device terkini lah. Seumpama semua peralatan lah, termasuk CCTV dan sebagainya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Peruntukan RM8 bilion bagi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET menerusi Belanjawan 2027 merupakan satu langkah progresif. Pensyarah Kejuruteraan Mekatronik Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Yasir Muhammad Mustafa berkata, peruntukan tersebut menggabungkan pembangunan kemahiran dengan manfaat sosial secara terus, khususnya kepada anak-anak tahfiz dan anggota lain-lain pangkat Angkatan Tentera Malaysia yang tamat perkhidmatan dalam usaha merancangkan industri TVET dan pertumbuhan ekonomi negara. Perhatian kepada kedua-dua golongan itu turut berpotensi memperluas kebolehpasaran tenaga kerja dan meningkatkan mobiliti sosial. Ini pula berkaitan kenaikan gaji minimum dan bantuan bersasar. Profesor Jabatan Keuangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya, Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mahzan berkata, perkara itu perlu saling melengkapi bagi memastikan Belanjawan 2027 bukan sekadar meringankan tekanan kos sara hidup. Sebaliknya, membantu rakyat meningkatkan kuasa beli secara berterusan. Langkah meningkatkan pendapatan menawarkan manfaat jangka panjang, manakala bantuan seperti sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA membantu mengurangkan beban perbelanjaan dalam tempoh terdekat. Lagi mengenai berita reaksi Belanjawan 2027 selepas ini.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan

0: eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Tahu ke tidak, penyakit macam darah tinggi, kencing manis boleh datang tanpa kita sedar koma. Saringan Kesihatan Awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat, rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan koma. Koma juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan koma dan keluarga.
3: Pesan dan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Moh Gebang di Era FM.
5: Yo, yo.

0: Imagine.
1: Baiklah, itu dia. Baru saja berlalu Anita Sarawak dengan Akhirnya Kini Pasti. Dan Akhirnya Kini Pasti untuk saya, Maslita Muhammad Lut. Teruskan lagi siaran Perak FM untuk edisi hari ini, iaitu hari Ahad ataupun hujung minggu. Selamat berhujung minggu untuk tarikh hari ini, 11 hari bulan Oktober 2026 Masihi. Dan kalender Islam kita bersamaan dengan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Menerusi segmen Yop Yong, kalau tadi bersama dengan DJ Amira kita yang dah pun menemani koma. Dan dari sekarang hinggalah ke 2 petang bertemankan saya, Maslita Muhammad Lut. Jadi pohon keizinan untuk suara yang tak berapa nak okey ni untuk menemani koma, kerana maklum ajalah dengan faktor cuaca yang sekarang ini dan juga atau usia pun ambil kira juga. Dan kalau tiba-tiba terdengar saya batuk dan sebagainya, jadi kalau ada yang memberi kecaman, saya terima seadanya kerana melaksanakan tugasan saya untuk menemani komersen hari ini, ya. Jadi kita bersama menerusi Zone Seleksi, Zone Seleksi Nostalgia. Kalau tadi lagu Anita Sarawak dengan lagunya berjudul Akhirnya Kini Pasti, dan terus dengan lagu-lagu yang akan mengembalikan nostalgia koma sekitar tahun 80-an sehinggalah yang terkini. Terus bersama kami.
2: Ingin berinteraksi dengan Perak FM?
3: Koma tak tahu nombor WhatsApp Perak FM?
4: 010-2007-055.
3: Simpan tahu, jangan silap.

0: seksi, nostalgia, pastinya mengkami kenangan.
1: Silang Budaya, Radio RTM.
2: Ulu kelo, moh jelajah. Ke negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Kulu Kelo, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelo, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak FM Lekomen.

28 minit petang. Selamat petang semuanya yang terus mendengarkan Perak FM. Dan hari ini merupakan hari Ahad, hujung minggu. Dan seperti biasanya nanti lebih kurang jam 3.10 minit petang, kita bersama menerusi silang budaya Kuala Kelor kita. Dan hari ini kita akan meninjau ataupun berkongsi info berkenaan dengan pasar pagi. Kamu mesti pernah pergi pasar pagi, pasar malam dan juga pasar minggu. Hari ini kan hari minggu kan. Jadi ini merupakan nadi kehidupan rakyat Perak kita. Jadi apa pengisiannya yang diselaraskan oleh penerbitnya, iaitu DJ Nasri kita. Jadi sama-sama nanti untuk silang budaya Kuala Kelor kita pada minggu ini. Apapun untuk tinjauan bacaan AP ataupun bacaan indeks pencemaran udara kita untuk setakat jam 2 untuk tarikh hari ini, hari Ahad 10 hari bulan Oktober ya. Untuk lokasi pencerapan kita nampaknya bacaan adalah rata-ratanya di 5 lokasi adalah sederhana, iaitu kalau lokasi di Taiping bacaannya setakat jam 2 petang ini bacaan indeks pencemaran udaranya adalah 55, dan di Tasik Ipoh bacaannya adalah 82, di Pegoh Ipoh bacaannya 70, manakala di di Tanjung Malim bacaannya ialah 79. Jadi sama-samalah kita menjaga kesihatan. Kalau terpaksa keluar rumah tu, pakailah pelitup muka. Dan saya di kuantin pun tengah pakai pelitup muka pun. Tambah pula dengan keadaan yang kita sedang mengalami batuk ni kan. Okey, ada juga yang bertanya mengatakan WhatsApp, iaitu Cik Rohan kalau tak silap saya. Katanya macam mana pengumuman sekolah esok ataupun telah dibuat. Ini berkenaan dengan indeks pencemaran udara ataupun jerebu ni ya. Jadi setakat ini apa yang saya boleh kongsikan, kenyataan media oleh Kementerian Pendidikan kita, iaitu status pengoperasian sekolah akan ditentukan berdasarkan pemantauan bacaan IPU jerebu secara harian oleh Jabatan Pendidikan Negeri. Jadi bila Jabatan Pendidikan Negeri mengeluarkan kenyataan media, barulah kita boleh war-warkan ya. Jadi Kementerian Pendidikan KPM mengambil perhatian atas kebimbangan ibu bapa dan penjaga berhubung kesihatan anak-anak yang bersekolah dalam situasi jerebu yang masih lagi berterusan di beberapa kawasan di seluruh negara. Dan sehubungan itu, KPM telah mengarahkan pengarah pendidikan negeri untuk menubuhkan jawatan kuasa petugas pemantau jerebu yang melibatkan Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan juga pejabat pendidikan daerah PPG. Jadi jawatan kuasa ini akan memantau indeks IPU jerebu mengikut ketetapan masa pada setiap hari ya. Dan kerjasama dan perhatian semua pihak khususnya para ibu bapa dan penjaga dipohon agar cakna terhadap pengumuman oleh PPN ataupun sekolah anak-anak masing-masing ya, yang akan dibuat menerusi saluran medium komunikasi rasmi JPN, PPD dan juga saluran komunikasi yang terdapat di sekolah masing-masing. Jadi sekadar itu yang dapat saya kongsikan. Ada juga yang bertanya ni, risaulah pula kan dengan keadaan jerebu. Tapi kalau tengokkan bacaan yang saya kongsikan tadi, berada dalam bacaan indeks pencemaran udara, berada dalam keadaan setakat jam 2 petang adalah sederhana. Okay.
Okay, terus besar berkami di Perak FM dengan lagu-lagu menerusi zon seleksi nostalgia.

Jazz. Siku Manjung, Bilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Greek 96.2, Langgong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

0: balik mengenai rumah lah, settle.
1: Balik je lah.
2: Okey, itu dia. Lawan ni gang dengan Pasar Malam. Bawa kita ke 11 minit petang untuk bersama menerusi.
3: Silap Budaya, Radio RTM.
4: Kulu Kelo, Moh Jelajah. Ke Negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Kulu Kelo, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelo, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak FM Lekoma.

Okey, assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam perpaduan untuk koma yang terus mendengarkan Perak FM dan koma sebahagian daripada pendengar setia Perak FM lah. Jadi apa khabar semuanya? Untuk kita bersama menerusi silang budaya Kulu Kelau. Nak nyongkek ke pasar malam ke hari ni kan? Kalau tadi kita dah dengar dah lagu pembukaan untuk silang budaya kita lawan digan pasar malam. Tak kira lah pasal malam ke pasal minggu ke, hari ni pun hari minggu kan, ataupun pasal pagi, itu merupakan nadi kehidupan rakyat Perak kita. Sebab apa? Bila kita bercerita pasal pasal ni kan, bukan sekadar tempat kita nak membeli kan, tapi ruang juga untuk pertemuan budaya, makanan, warisan, dari segi bahasanya, dari segi komunitinya dan ekonomi rakyat Perak. Jadi mau kita santai-santai, kita bercerita pasal pagi, pasal malam ataupun pasal minggu ya. Jadi untuk itu silang budaya kita tak dapat nak bersiaran secara langsungnya di Facebook kerana kita ada masalah dengan talian hari ini. Apapun untuk perkongsian kita menerusi silang budaya Kulu Kelau kita, kita nak kongsikan berkenaan dengan pasar pagi, pasar malam dan pasar minggu ya. Jadi untuk itu bersama saya dan untuk pengisian minggu ini telah pun diterbitkan oleh penerbitnya DJ Nasrik kita, dan kita nak bawa koma semua nyongkit berjalan-jalan santai-santai kita ke tempat yang macam teman gabungkan tadi. Rasanya kalau sebut pasal pasar ni memang terasa dekat kat hati kita ya. Nak kata semua orang lah kan. Sebabnya kalau tadi teman gabungkan kita ada pasar pagi, kita ada pasar malam, kita ada pasar minggu. Hari ni kan hari minggu kan. Dan juga satu lagi ni, kalau di Ipoh ni kita ada pasar karat. Ya, ada orang pergi

dapat nak beli barang dapur. Ada juga kalau pasal pagi tu nak mencari sarapan lah ya. Dan juga ada yang pemburu-pemburu barangan murah. Selalu kalau dekat pasal pagi ke, pasal malam ke, pasal minggu ke, memang ada barangan-barangan yang murah yang kita boleh dapat ya. Dan ada juga yang pergi sekadar orang kata nak berjalan-jalan, nak nyongkit sambil-sambil kot gada-gada ataupun berjumpa dengan kengkawan ya. Tapi pernah tak kalau kita fikirkan pasar sebenarnya bukan sekadar tempat urusan jual beli. Sebabnya di pasar ni kita dapat tengok lah macam-macam seneka budaya. Mendengar juga kalau dengar nama nyembang kan, lorat tempatannya, tak kira lah kalau ada yang lorat di sebelah Perak Tengah ke, kalau di sebelah Perak Selatan ke ya. Dan selain daripada itu, dapat juga kita menikmati makanan tradisional dan kita boleh mengenali kehidupan masyarakat setempat. Kalau kita bercerita pasal negeri Perak kita, negeri Perak Darul Ridwan yang kita cinta ini, ada banyak pasal yang mempunyai keistimewaan tersendiri. Kalau teman nak boleh sebut, Kok Koma ada mendengar di Selama sana, pasal pagi Sungai Bayo di Selama. Lepas tu kalau satu lagi pasal malam kita panggil kalau di Ipoh ni Gerbang Malam di Ipoh. Dan juga teman tadi ada sebut pasal pasar karat, ataupun pasar karat yang kita panggil tu lokin ya. Memang sangat-sangat menarik bagi penggemar barangan lama. Jadi kalau petang ni teman nak ngajak kamu semua berkongsi cerita lah. Jadi pasar manakah yang menjadi pilihan kamu? Pasar yang membawa kenangan zaman renik-renik dulu ke, ataupun pasar yang wajib koma selalu pergi setiap minggu, tak pernah miss, ataupun pasar yang koma rasa ada dapat, ataupun memang kalau pergi tu ada aje makanan yang koma gemar tu ya? Jadi teruskan bersama Perak FM dalam program Silang Budaya Kulu Kelo kita. Bercerita berkenaan dengan pasar pagi, pasar malam dan juga pasar minggu.

penduduk kampung bertemu, bertanya khabar, dan juga ada satu platform lah kiranya untuk mengeratkan hubungan kejiranan. Jadi kalau kita tengok dekat pasar pagi yang berniaga tu, kalau di pasar pagi Sungai Bayor tu, bukan saja peniaga-peniaga asalnya dari selama yang berniaga di situ, bahkan dari negeri yang berdekatan, menunjukkan bahawa pasar ini mampu merentas sempadan daerah dan juga negeri. Dan pasar seperti ini juga turut orang kata boleh bagi peluang pendapatan lah kepada peniaga kecil dan pengusaha makanan tempatan. Nak nanya koma ni, adakah pernah sampai ke pasar pagi Sungai Bayor selama? Kalau orang selama dah tentu dah kan. Kalau koma yang di luar, di luar selama lah, sekitar Perak ke, sekarang ni yang mendengarkan Perak FM pun boleh aja kongsikan di Wasabi ataupun di WhatsApp Perak FM 0102007055. Talian internet kita hari ni kadang-kadang tu okey, kadang-kadang tu tak. Jadi kot ada yang sempat masa talian tu okey, jadi saya boleh bacakan ya. Okey, kalau dari pendengar kita yang setia, setia ku di sini, Ciu katanya dia suka pergi pasar pagi kat Karel. Oh, di Karel ada pasar pagi. Kalau di lokin ni pun pasar pagi, pasar karat lah tu lah. Dan kalau di Kuala ni ada satu di Bougainvillea kat Kuala. Lepas tu satu lagi pasar malam di Port Tanjung Rambutan pun best dia kata. Kalau di pasar pagi kat Selama tu belum pernah pergi lagi katanya. Tapi orang cakap macam-macam ada. Ya, yeah, senekanya ada. Ya, yeah, dari sayur-sayurnya, koi-koinya. Yeah. Dan juga kalau cuni khabar, gerbang malam pun okey, banyak-banyak juga dia kata. Kalau tu pergi ke pasar ni, dia kata cari jagung rebus. Lepas tu gemar menung makan ayam rangka. Macam-macam. Itulah orang kata macam-macam. Orang kata tujuannya koma ada pergi ke pasar pagi ini ataupun pasar malam ke ataupun pasar minggu. Jadi boleh kongsikan lagi di WhatsApp FM 010-200-7055. Okey, masih lagi kita bersama menerusi silang budaya Kulu Kelor. Kita bercerita pasal pasar pagi, pasar malam dan juga pasar minggu. Dekat tempat komen tu pasar apa gamaknya?

alam sejarah. Semuanya ada. Kulu Kelo, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelo, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak FM Lekomen.

Masih lagi menerusi silang budaya kita Kulu Kelor nyongkit kita. Ha, kita berkongsi cerita berkenaan dengan pasal pagi, pasal malam dan juga pasal minggu. Kalau tadi teman kongsikan pasal gerbang malam, dia punya operasinya kalau di Ipoh ni lah kan.

berkenaan dengan pasal karat. Kenapa dia panggil pasal karat? Kan? Sebabnya dekat pasal karat ni kita boleh jumpa barang-barang lama. Lepas tu mengimbau kembali cerita-cerita lama kita, zaman retro kita lah kan.

Okin ataupun memory lane. Kalau koma yang bukan orang Ipoh ni kan, nak tahu kat mana agaknya ya, di Jalan Holy Ipoh. Dan pasar ini terkenal dengan jualan barangan terpakai. Kalau kau nak mencari barang-barang antik, vintage ya, termasuklah koleksi lama yang kalau koma tu penggemar atau pengumpul barang-barang lama ataupun antik ataupun vintage ini. Dan juga kalau koma tu adalah salah seorang yang pengunjung yang nak mengimbau kenangan, jadi pasar inilah lokasi yang sesuai. Dan pasar ini selalunya dia pada hari Ahad hingga sekitar tengah hari, daripada pagi sampailah tengah hari. Dan semestinya dia mempunyai tarikan tersendiri kerana setiap barang mungkin ada nilai sejarah dan yang penting ada cerita di sebaliknya. Sambil-sambil mencari itu kan, mungkin boleh menyembang kalau tanya barang yang kita nak beli itu kan. Dan pengunjung juga boleh menemui barang-barang macam antik lah, buku lama, pinggan mangkuk klasik. Kalau nak cari memang tak ada sekarang ni. Lepas tu duit-duit silen dulu kan, stamp dulu. Lepas tu jenis-jenis telefon yang lama-lama tu, macam-macam seneka ada koleksi yang lain ya. Dan barangan yang dianggap tidak lagi digunakan oleh seseorang mungkin menjadi koleksi berharga bagi orang lain. Dan budaya membeli barangan terpakai ini menggalakkan penggunaan semula dan mengurangkan pembaziran. Dan pasar karat ni boleh dijadikan tempat generasi muda mengenali objek yang pernah digunakan oleh mak bapak kita dulu ataupun atau opah kita dulu. Ha, jadi mana yang pernah berkunjung ke pasar karat lokin ni ya? Terima kasih untuk Kak Shima kita. Dia nak bercerita pasal pasar pagi di Karai ni, dia kata. Kalau di Karai tu memang jual macam-macam. Sayur ada, ikan ada, lepas tu kain baju ada. Jadi macam-macam lah kiranya. Dan memang panjang dari Pekan Karai sampai ke jabatan Victoria. Oh, kotak Victoria tu ya. Sekarang ni kaki sakit. Tak larat. nak meronda pasal pagi Karai tu. Dema suka menon cari ikan sungai kat pasal Karai tu, katanya pasal pagi Karai. Dan lebih istimewanya dia kata boleh makan kundeh di kedai Hamzah. Kalau teman rindukan tempat kelahiran teman, baliklah ke Karai makan kundeh dari kecil sampailah umur sekarang ni, katanya. Okey, teman dah siarkan lagu Kecikku di Kampung Karai. Okey, dan katanya untuk penawar batuk

0: Budaya Radio RTM.
1: Kulu Kelo Muh Jelajah ke negeri Perak penuh pesona. Alam sejarah semuanya ada. Kulu Kelo Perak istimewa, temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelo, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak.

ikutilah Fera FM menerusi Fera Utara 104.1, Fera Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakap Rembiat 97.3, Gunung Pincang dan Cameron Highland 94.7. Fera FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Fera FM.

Okay, terus bersama di Perak FM. Dah masuk jam yang seterusnya, itu jam yang ketiga, 4:10 minit petang. Jadi selamat petang untuk koma yang masih lagi ikut mendengarkan Perak FM dan masih lagi orang kata tak kalih siaran itu untuk terus mendengarkan Perak FM. Ya, radio nombor satu orang Perak. Apapun, terus izinkan suara yang disulami dengan kadang-kadang batuk ni tak boleh dikawal ni . Untuk koma, maaf dipukul. Okey, sebagai panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan Bandaraya Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, 4:20 minit petang. Jadi selamat menunaikan solat fardu asar yang akan masuk sebentar saja lagi. Okey. Sebelum itu, koma orang Perak nak tengok aksi penyelamatan taktikal, nak tengok aset dan jentera bencana dari dekat.

0: ada pameran agensi kerajaan dan swasta, pameran aset jentera rasai pengalaman bencana di zon imersif, program rela perdana, aktiviti jualan dan macam-macam lagi. BKN 2026 Madani Siaga, tanggungjawab bersama.
1: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang P. Ramli 2026, semuanya hanya di TV2.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang. Penambahan manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat
1: Allahu

0: 11 Oktober ini di Pusat Konvensyen Ipoh. Ada pameran agensi kerajaan dan swasta, pameran aset jentera rasai pengalaman bencana di zon imersif program rela perdana, aktiviti jualan dan macam-macam lagi. BKN 2026 Madani siaga tanggungjawab bersama. Pohon kemaafan sekali lagi. Sememangnya sepanjang teman bertugas hari ini, koma akan diselami dengan kedengaran sound effect batuk teman. Jadi harap-harapnya koma redo je lah. Teman pun redo sebenarnya nak menamatkan tugasan kuanti sehingga jam 7 malam ini. Dan ramai ni yang juga berkongsi petua untuk batuk ni. Rakan pendengar kita Suhirli Arfiza. Sebab apa? Bila dia nak bercakap tu lah, masa tu lah dia nak batuk. Tu mana nak buatnya kan? Katanya saja nak kongsikan pengalaman yang batuk tu, katanya akak sebelum ni pun sama batuk tak reti sampai 5 hingga 6 bulan. Sebab apa? Saya pun ada pengalaman juga, memang lama. Itulah, ni kena balik kan. Tapi apakan daya, bila sesuatu itu kita kena bersabarlah kan. Sampai tu tapi tak bolehlah teman nak kabur tu. Sebab apa? Teman pun mengalami situasi yang seperti Yung Suhili ni cakap. Rupanya batuk tu berpunca dari ubat darah tinggi katanya, yang tak bersesuaian dengan akak. Dia kata ni, doktor bagi tukar, terus hilang batuk tu. Oh, ya ke? Teman pun ada juga ni, blood go upstairs. Kot lah, ada makan ubat darah tinggi? Ya, ada. Boleh lah tanyakan kat doktor. InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih atas perkongsian Yung Suhirli Arfiza kita. Kesian dengarnya katanya. Apakan daya kan, sakit urat perut. Ya, ha, sampai rasanya dia nak mencengkam urat-urat perut tu. Kemudian dia macam nak rasa nak keluar isi perut kalau dah mula batuk dia. Non-stop batuk kan. Minum air panas, minum air panas pun tak lut. Walaupun nama teman ni berbentikan bapa teman Muhammad Lut. Okey. Terima kasih banyak-banyak mana yang sudi. Ada juga yang mengirim petua-petua. Jadi insyaAllah kalau teman cakap lagi, maklumlah kalau namanya tugas DJ ni, dia kena bercakap. Cakap. Kenapa so? Mana yang buatnya kan? Jadi terimalah seadanya. Teman pun redo, pasrah. Okey, terus bersama kami di Pera FM. Mokepa di
1: Pera FM. Ini Mokde Anum daripada Tanjung Tualang. Apa lagi koma? Mokepa koma di Pera FM. Untuk koma je.

Pagi baru saja berlalu, Afiq Syazwan dan juga Tajul, di mana janjimu dulu. Jadi janji terus mendengarkan Perak FM kerana jam 5 petang seperti biasanya kita akan dapat ikuti utama 5 petang. Kita sama siar ke Nasional FM dan kembali untuk jam yang seterusnya. Pastinya hiburan dan juga informasi kami kongsikan.

11 Oktober 2014, Siti Aisyah cipta sejarah sukan lumba basikal negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Siti Aisyah alias mencipta sejarah dalam sukan lumba basikal tanah air apabila menjadi pelumba wanita pertama yang berjaya menduduki podium pada siri Marathon Merentas Desa Union Cyclists International, UCI. Aisyah menamatkan perlumbaan sejauh 75 km dengan catatan masa 4 jam 15 minit 20 saat di tempat ketiga. Tempat pertama kejohanan menjadi milik Janka Kesek Stefkova dari Slovakia dan tempat kedua diduduki oleh Supuk Son Nuntana dari Thailand. Kejayaan ini membolehkan Aisyah untuk mendapat satu daripada 20 slot tawaran ke kejohanan dunia UCI Mountain Bike Marathon di Itali pada tahun 2015. Selain beliau, dua orang lagi pelumba wanita tempatan turut diberikan slot ini, iaitu Masiaton Muhammad Razi dan Junaidah Jus.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan, ini kita alami semua di hampir semua hospital, terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumber luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim,
2: tahu ke
0: Menteri
2: Kewangan. Penyakit macam darah tinggi, kecil manis boleh datang tanpa kita sedarkan. Saringan Kesihatan Aware mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat, rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan Aware di klinik berdekatan Koma. Koma juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring Aware demi masa depan Koma dan keluarga.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Ate, kamu tahu tidak?
5: Pada hari ini, 11 hari bulan Oktober dalam tahun 1913, Maktab Perguruan Melayu Matang Perak dibuka dengan rasminya di bangunan bekas Istana Long Jaafar. Maktab perguruan ini merupakan maktab kedua dibuka sebagai menyambung usaha Maktab Singapura yang telah terhenti perjalanannya. Pembinaan maktab ini adalah atas usaha Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak, Sultan Idris Mushidul Azam Shah, bagi mengatasi kekurangan guru di negeri-negeri selat dan dikhususkan kepada penuntut-penuntut negeri Perak sahaja. Pengambilan penuntut-penuntut kemudiannya diperluaskan meliputi negeri-negeri selat dan negeri-negeri bersekutu. Sebagai satu usaha untuk memusatkan dan menyelaras latihan-latihan perguruan, maktab ini akhirnya ditutup pada tahun 1922 apabila Maktab Perguruan Sultan Idris di Tanjung Malim Perak telah bersedia menggantikannya dalam memberi perkhidmatan latihan perguruan ketika itu. Skrip ini disediakan oleh Akhil Negara Malaysia, Negeri Perak.
6: Selamat petang Perak FM. Semua ni Mama Halim dari Sembang Perak. Perak FM untuk komen aje.
7: Selamat petang Perak FM. Teman CPI dari Gopeng. Perak FM untuk komen aje.
8: Teman Azmi Maksudin ataupun Yok Mbo daripada Gombak.

0: Okey, yang terbaru daripada Afiq Syazwan dengan Kepak Kepuk. Ha, hari ni hujung minggu kan, hari Ahad. Ada yang Kepak Kepuk melangsungkan perkahwinan dan ada juga yang gantung broyok hari ni kan.
1: Muh Gebang di Pula FM.
2: Ada yo yo oi, apa lagi yang melehun tu? Mula bergebang Perak FM untuk koma aja. Ima.
0: Okey. Terus bergebang di Perak FM ini walaupun suara teman ni disulami dengan sound effect batuk teman ya. Okey, kalau tengokkan jam dah 5.22 minit petang untuk jam yang keempat kalau tak silap teman ya. Terima kasih mana yang sudi bergebang dengan teman petang ni ya. Apa saja aktivitinya dan mungkin ada yang dah dalam perjalanan nak berniaga ni. Macam Yong Suheli Arfiza kita ni katanya teman tengah nak bersedia nak berniaga dekat kat mana ke tadi? Ngantar barang jualan ke Taman DR.

Cumanya kita apa, usaha, doa dan tawakal kepada Allah. Itu semua Allah punya kuasa, ya. Memang orang kata rezeki tak salah alamat, kalau itulah rezeki kita, kan. Dan paling penting keberkatannya, okey. Dan seterusnya perkongsian isu bila nak bercakap je mula. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, kekuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan. Okey, saya akan bacakan lagi mana yang sudi bergembang dengan teman. Berbaki kurang dari satu jam setengah lagi ni.

Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disembahkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perihatan ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Fera FM, untuk koma.

0: koma aja.
1: Tausiah.
2: Kita ikuti rancangan Tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Syahrizal Zainuddin dengan tajuk Kitab Pengajian Bahrul Mazi, bahagian kedua.
3: Dalam perkara agama pun ada perkataan, ada perbuatan tabaradu, berbenci-bencian. Tak cukup dengan tu, bergaduh pula dalam media sosial. Pi buat satu video, tibai belah tu. Yang belah ni pula, pi buat satu media, pi buat satu video, tibai pula pihak tu. Yang tibai menibai ni, sama-sama mengucap dua kalimah syahadah. Agama bagi tahu, la tabaradu, jangan berbenci-bencian. Wa la tahasadu, jangan hasad dengki. Dalam satu hadis yang lain, Nabi kata apa? Innal ghilla wal hasada ya'kulani hasana kama ta'kulun narul hata. Sesungguhnya hasad dan dengki, dia boleh memamah segala kebaikan hak kita buat selama ni. Kita buat pahala apa? Kita semayang. Kita buat pahala apa? Kita haji. Kita buat pahala apa? Kita puasa. Kita buat pahala apa? Sedekah keliling pinggang. Habis. Dan kerana perbuatan hasad dengki. Kama ta'kulun narul hata. Seperti mana hampa ada ya'kulani hasana. Kama ta'kulun narul hata. Sesungguhnya hasad dan dengki, dia boleh memamah segala kebaikan hak kita buat selama ni. Kita buat pahala apa? Kita semayang. Kita buat pahala apa? Kita haji. Kita buat pahala apa? Kita puasa. Kita buat pahala apa? Sedekah keliling pinggang. Habis. Dan kerana perbuatan hasad dengki. Kama ta'kulun narul hata. Seperti mana hampa hala apa? Sedekah keliling pinggang. Habis. Dan kerana perbuatan hasad dengki. Kama ta'kulun narul hata. Seperti mana hampa

menyewa. Saya tak tahu yang dia ni pusha, yang dia ni pengedar dadah. Saya tak bersalah. Dah. Masuk sekali dalam trak ni, balai cerita. Maka kat balai nanti dia pun urine test lah apa semua. Tapi sebelum tu kena lock up dululah 3-4 hari. Bila dia tengok kita punya urine, okay, negatif, baru kita lepas. Jadi boleh tak hukumnya? Soalnya, boleh tak kita tak berkawan dengan dia ni? Sedangkan dalam agama kata, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba Allah yang bersaudara. Tapi kalau dalam bab ni, boleh tak kita tak berkawan dengan dia? Boleh lah. Sebab hukumnya darurah. Benda tu boleh mudaratkan kita. Dalam kaedah fiqah, ad-darurah tubihul mahzurah. Benda darurat, dia boleh menghalalkan perkara yang diharam sebelum ni. Yakni apa dia? Tak berkawan dengan orang itu haram. Putus silaturahim itu haram. Tapi kalau dah mudarat diri, boleh kita disiplin. Saya bagi contoh lagi apa? Isteri. Hukum isteri mengaibkan suami, hukumnya adalah haram. Tapi kalau dah darurah dan dia kena dapatkan kepercayaan mak dan ayah dia ni tak bagi dia ni bercerai dengan laki dia, dia nak bercerai pasal mak dan ayah ni seronok dengan menantu ni. Menantu ni kadang-kadang boleh jadi imam, menantu ni kadang-kadang dia boleh jadi khalifah Yasin, menantu ni pula orang surau, orang masjid, gajin pula ringan tulang. Tapi anak nak bercerai. Lah, ayah kata kepada anak ni, lah ni macam ni lah, hang balik kampung, balik ibu. Aku nak tanya hang depan-depan, pasal apa hang tak suka dengan menantu aku, pasal apa hang nak cerai? Baru tiga tahun kahwin, anak pun baru seorang, tiba-tiba nak cerai. Aku sayang menantu aku ni. Jadi macam mana anak ni nak bagi, nak dapat kepercayaan pak dia? Dia kena beritahu lah aib suami dia. Walhal perkara itu haram. Mendedahkan aib suami tanpa alasan yang konkret, haram. Dia kena tutup rapat aib suami dia. Tapi kalau dah pak ni tak percaya, pak ni tak bagi nak bercerai, sedangkan dia dah rasa mudarat, kalau sekiranya dia duduk sekali dengan orang ni, dia duduk sekali dengan suami ni, kemungkinan perkara tak begini berlaku. Akhirnya dia pergi beritahu ayah dia, ayah saya nak bercerai. Lah ni macam ni lah. Ayah nak saya hidup lama tak? Macam mana? Wah. Ini satu benda serius. Benda ni hidup dan mati ayah. Oi, ayah nak saya ni hidup lama ke ataupun ayah nak tengok saya arwah? Ayah tanya pula apa maksud hang? Dia singkap jubah dia. Dia singkap kain dia. Dia singkap belakang dia. Tu dia tuan-tuan. Ada 9 bekas striker. Laki dia kaki derah. Laki dia kaki penerajang. Sedangkan pak tak pernah tengok benda tu. Yang pak tahu dia kaki surau, kaki masjid. Banyak tak orang jadi macam ni? Banyak tuan-tuan. Rupanya hanya lakonan saja. Tapi dalam rumah, isteri dia terseksa batin dia dan fizikal dia. Saya tak boleh ayah. Kata dia dah dera saya. Ni ayah tengok ni tangan saya penuh dengan putung rokok. Ayah tanya ni siapa buat ni? Siapa buat lagi? Menantu kesayangan ayah lah. Tepuk dahi ayah. Allah menyesainya aku kahwinkan dengan dia. Tu yang satu lagi ayah. Yang kedua, bila dia nak bersama dengan saya, dia tak nak jalan depan. Dia nak jalan belakang. Ula. Dia suka lewat isteri dia. Jadi bolehlah si isteri ni dedahkan keaiban suami. Sebab benda tu darurat. Tapi kalau bukan darurah saja-saja nak pi aib, tak boleh lah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi kalau sekiranya alasan itu tak dibenarkan oleh syarak. Apa dia? Kita tak bertegur sapa dengan jiran sebelah. Puncanya apa? Kucing jiran sebelah berak kat laman kita. Punca itu je. Start daripada tu kita tak cakap dengan jiran sebelah. Kalau sebelum tu bolehlah hai-hai, bye-bye. Bolehlah hello-hello. Assalamualaikum, boleh kerja kan? Ha, boleh kerja. Assalamualaikum, balik kampung kan? Start daripada tu masam muka.
Itu tak dibenarkan oleh syarak.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bincang elok-elok, bincang baik-baik. Ataupun apa, jiran sebelah menyebelah, satu geng Egypt, satu geng Argentina. Cerita bola lagi. Yang ni fanatik Argentina, yang ni fanatik Egypt. Punca dek kerana Egypt kalah tu. Seminggu tak bercakap dengan geng sebelah. Yang kawan sebelah yang fanatik dengan Argentina ni pun satu hal. Dia boleh menganjing, tau menganjing, provok. Macam tu, kalah lah. Angin lah kawan tu. Yang Egypt ni pula, geng Egypt, yalah, boleh lah, pengadil bantu. Yang geng Argentina pula kata, alah, dah kalah-kalah, alah, apa lah. Start daripada tu, tak mau semang lah. Ini dibenarkan oleh syarak untuk kita berkelahi? Tak dibenarkan. Tak dibenarkan. Bahkan hukumnya dosa besar, lebih daripada 3 hari. Kalau tak cakap, Imam Nawawi, dia ni anak murid Imam Syafi'i, hukumnya adalah dosa besar. Dan kalau mati, kena raka. Kena raka. Baik, bermula dalil yang menunjukkan atas demikian itu ialah sebagai sepotong hadis, yakni iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa salas. Dan tidak harus bagi satu orang Islam bahawa tiada menegur ia akan saudaranya lebih daripada 3 hari berturut-turut. Jadi kalau orang tanya mana dalil ni lah dia. La ya'illu li imri'in ayyah jura akhahu fawqa salas. Tak boleh seseorang itu tak bertegur siapa lebih daripada 3 days, 3 hari. Dalam hadis yang lain Nabi kata wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Dan yang terbaik di antara dua orang berkelahi ni, maksudnya yang terbaik, maksudnya siapa akan dapat pahala lebih besar? Alladhi yabda'u bisalam, yang memulakan salam, yang memulakan shake hand, yang memulakan pendamaian. Kita tahu dah, kita belajar dah malam ni, oh aku ada tak sembang dengan dia ni, dah masuk 2 hari ni. Jadi kalau dah masuk 2 hari, besok masuk 3 hari. Maknanya kalau tak sembang lagi 3 hari besok, besok dah masuk 3 hari, dah final date. Hari Sabtu kalau tak sembang lagi, dosa tak? Dosa. Kalau mati kena raka. Oh, dia duk fikir aku dah lah sakit macam-macam. Dah darah tinggi, dah kencing mani, dah buah pinggang. Dia buat dalam tempoh 3 hari ni tak sembang ni, Allah ambil aku, ui, teruk lah, neraka. Jadi tak berbaloi lah aku pergi haji baru-baru ni. Ha? Tak gunalah aku pergi haji baru-baru ni kalau akhirnya kena neraka. Dia kena benda-benda macam ni, dia jadi spoil ibadat kita hak lain. Oh penat lah, 50-60 tahun kutip pahala, kutip amal, tiba-tiba tak cakap dengan orang, kena neraka. Akhirnya besok dia beranikan diri untuk salam. Dia tak berani jumpa lagi, dia telefon. Kata imam mazhab kita, Imam Syafi'i, boleh dengan macam-macam cara. Sama ada kita berjumpa dengan one by one dengan dia untuk salam dia, ataupun boleh call dia, ataupun asalkan kita nak bagi clear, nak settle down. Walaupun ada pendapat yang lain, tak kena jumpa dia baru settle. Kita ambil pendapat yang lebih mudah. Tak ada salah kalau kita telefon dia dulu. Nak salam dia, dia pun jauh. Kita ambil pendekatan telefon dia. Sebab besok dah hari yang terakhir, tak cakap dengan orang ni tak boleh. Masuk hari yang keempat, Sabtu ni dah masuk hari keempat. Maksudnya malaikat atid akan tulis dosa kita, dosa memutuskan silaturahim, dan dosa tu dosa besar. So besok semayang, lepas semayang Jumaat, kita call. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni siapa ni? Ni kawan hang yang dah lama tak sembang dengan hang. Oh meh, dia trace nama kita. Meh. Oh tak syak lagi. Dia pun letak telefon, dia tak nak sembang dengan kita. Baik, jadi dalam hal ini wa khairuhuma allazi yabda'u bisalam, yang terbaik sekali adalah orang yang memulakan salam. Maknanya kita yang mula-mula approach tu akan dapat pahala yang
1: besar berbanding dengan orang yang second ni, yang menyambut salam kita, menyambut pendamaian, dia dapat juga pahala tapi tak sebesar pahala yang mula-mula ni. Apa jadi kalau kita salam dia, ustaz, kita nak damai dengan dia tapi dia tak mau damai, dia tarik tangan. Maksudnya kita saja. Dia tak nak. Dah, aku tak nak kawan hang. Dah. Get out. Oh, dia halau kita lagi. Dah, sudahlah tu. Aku tak mau. Sampai kiamat pun aku tak mau bercakap dengan hang. Sampai kiamat pun aku tak nak bercakap dengan apa. Aku tak nak sembang dengan hang. Oh, dia sampai kiamat. So, dalam hukum kita ataupun dalam mazhab kita, kita dah terlepas daripada dosa memutuskan silaturahim. Sebab kita nak damai. Hak belah satu lagi tak mau damai. Jadi, kita ni dah terlepas. Dialah yang masih kekal dosa memutuskan silaturahim. So, tuan-tuan jangan risau apa-apa. Tak apalah. Tak apalah kalau dah cakap macam tu. Aku dah minta maaf nah. So, aku selesai. Aku kalau aku mati nanti dah tak ada dosa dengan Tuhan. Okey. Tak apa. Kalau hang tak nak kawan dengan aku pun tak pasal, tak apa. Okey, cukuplah setakat macam tu. Kan? Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian dia kata lagi. Kata Abu Isa Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Bakrah As-Siddiq dan Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu dan Ibnu Mas'ud dan Abi Hurairah radhiyallahu anhum ajma'. Baik, tuan-tuan. Masalah 263. Dengki yang diharuskan oleh syarak ada dua sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya. Oh. So back to topic balik semula, bab dengki. Adakah dengki ni semua haram? Tak ada yang dibenarkan oleh syarak. Apa dia? Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnatain. Nabi kata la hasada illa fisnatain, diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang alim besar namanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh ataupun tidak harus dengki itu melainkan dua benda. Kita nak cemburu dengan orang, kita nak dengki dengan orang, kita nak iri hati dengan orang, hak lain tak boleh. Dua ni boleh. Apa dia? Rajulun ataahu Allah amalan fahuwa yunfiqu minhu ana al-lail wa ana an-nahar. Nombor satu yang boleh kita dengki. Pertamanya, laki-laki yang dikurnia akan dia oleh Allah Ta'ala harta, maka ia pun memperbelanjakan daripadanya sepanjang malam dan sepanjang siang hari. Allah. Orang macam ni patut kita jelas. Orang macam ni patut kita cemburu. Orang macam ni patut kita air hati. Dia boleh bina satu masjid dengan duit dia seorang-seorang. Adik saya, dia kerja dekat Sendayan, Negeri Sembilan. Adik saya. Dia cerita kat saya, tu yang masjid macam masjid apa Nabawi tu, kat Masjid Sendayan tu, dibuat oleh satu orang, dibelanja oleh satu orang ni saya. Okey, besar kepada RHB Bank ni, Rashid Hussein. Dia saya, wallahu alam, dia, kita pun tak tahu berapa ratus juta dia habis duit untuk buat masjid. Yang ni betul kita cemburu ni. Eh, pasal apa lah ni, ya Allah, cemburunya aku, macam mana nak jadi macam dia ni. Maka kita pun berusaha, bertekad untuk jadi orang macam dia. Dia ni sedekah siang, malam, pagi, petang. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala.
2: Tausiah. Demikian tadi rancangan tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Syahrizal Zainuddin. Anda boleh ikuti siri sambungannya pada waktu yang sama esok.
3: Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1:30 tengah hari, diulang siar 6:30 petang. sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama, kegemaran ramai di Perak FM.

dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka pintu taubat sentiasa terbuka. Kembalilah ke

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu

0: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang sama-sama kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari ayat 132 hingga ayat 135 disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Haji Ahmad Faizul Ghazali dan terjemahannya oleh Ustaz Azwan Ibrahim.
1: Mereka kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami.
0: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang sama-sama kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari ayat 132 hingga ayat 135 disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Haji Ahmad Faizul Ghazali dan terjemahannya oleh Ustaz Azwan Ibrahim. 135 disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Haji Ahmad Faizul Ghazali dan terjemahannya oleh Ustaz Azwan Ibrahim.

0: melakukan kebaikan yang mengelilingi kita di suasana kita berada dengan penuh dengan kemewahan dan kenikmatan. Maka tuan-tuan sahabat rahimakumullah, moga-moga hati yang Allah anugerahkan kepada kita dapat diindahkan dengan perkara-perkara yang baik-baik dan juga perkara yang boleh mendatangkan keseronokan kepada jiwa dan orang lain, insya-Allah. Jumpa lagi, siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.

sama aja. Ikut Manjung, Gilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Greek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

0: Alah, telefon lah pula. Aku tengah banyak kerja nak buat ni. Hello, nak cakap dengan siapa?
1: Hello, selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Sahila?
0: Dia tak datang hari ni, dia cuti beranak.
1: Oh, ya ke? Kalau begitu, cik, tak apalah, cik. Terima kasih, ya.
0: Sama-sama. Budi bahasa melambangkan budaya kita. Amalkan budi bahasa di mana?

99.6, Kinta, Manjung dan Gili Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Greek 96.2, Lenggong 94.2, Perak FM, mana-mana aja.

dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka pintu taubat sentiasa terbuka. Kembalilah ke

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih sahabat-sahabat, rekan-rekan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat rahimakumullah sekalian, hidup ini akan lebih bahagia kalau kita dapat membahagiakan orang lain. Tapi kita ni dah derita, kita nak menderitakan hidup orang lain. Kenapa jadi begitu? Tuan-tuan, hidup ini biarlah seindah hati yang bahagia. Sahabat rahimakumullah sekalian, saya nak memetik satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, "Al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali' alaihi an-nas." Atau kama qala dalam riwayat Muslim, kedudukan hadis ini sahih. Nabi sebut, kebaikan adalah dengan berakhlak mulia, sedangkan dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan hatimu ketika dosa tersebut dilakukan. Tentu engkau tidak suka hal itu nampak di tengah-tengah manusia. Sahabat rahimakumullah sekalian, jom kita ambil satu tempoh muhasabah sekejap. Tuan-tuan, fikirkan balik perkara yang tuan-tuan pernah buat. Ya, sebagai contoh, kita kata nak baca Quran. Tuan-tuan ambil faham, baca Quran benda yang disuruh dalam agama. Tuan-tuan baca seorang-seorang kan, tuan-tuan baca ramai-ramai kan, benda tu tuan-tuan akan rasa seronok sebab dia boleh mendatangkan kebaikan tuan-tuan dengan dapat pahala. Yang kedua, tuan-tuan akan dapat ketenangan. Yang ketiga, banyak tadabbur yang boleh menginsafkan jiwa. Ha, ini dia. Tapi tuan-tuan fikir balik, ada satu ketika tuan-tuan nak buat salah. Sebagai contoh, lepas habis kenduri, tuan-tuan nak pergi ambil lauk kenduri bawa balik rumah. Tuan-tuan nak jedok tu tuan-tuan, dah lah tak minta daripada tuan rumah. Contoh-contoh, mesti nak tengok kiri kanan, ada orang tengok, nampak? Kita sendiri dah rasa gelisah sebab kita tahu benda tu salah, benda tu tak betul. Ha, ini sebagai contoh. Tapi tak ada lah kat sini, sahabat-sahabat, para pendengar ni orang baik-baik yang ni mungkin duduk kat planet Pluto, planet Marikh ni, buat kerja macam ni. Ha, tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, maka ini pesan Nabi bahawa hidup seindah hati yang bahagia, kita tidak mengganggu dan mengambil hak orang lain, dan kita tidak buat dosa sehingga boleh mendatangkan rasa ketidakselesaan pada diri kita. Tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, maka ambillah tempoh kita bertenang, mengenang kembali perkara yang pernah kita lakukan. Begitu juga dengan perkara yang sedang kita lakukan hari ni. Oh, sebagai contoh, hari Jumaat. Tahu dah hari Jumaat ni yang disebut sebagai penghulu segala hari. Orang lelaki digalakkan supaya hadir ke masjid lebih awal. Tapi hujung-hujungnya, tuan-tuan sahabat rahimahullah, tak rasa malu ke kalau kita masuk rumah Allah itu, orang dah selesai dah khutbah, nak semayang? Tak rasa malu ke kepada Allah? Tak malu ke kepada sahabat-sahabat? Ha, lantak, yang penting aku semayang. Ha, ini kita kena ubah paradigma ini supaya hidup seindah hati yang bahagia. Kita kejar kebaikan, jangan biar kebaikan itu berlalu, tapi kita hanya tengok saja benda yang lalu depan kita. Jadi tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, di mana juga anda berada, bahagiakan hati kita, kehidupan ini, dengan perkara-perkara kebaikan yang mengelilingi kita di suasana kita berada dengan penuh dengan kemewahan dan kenikmatan. Maka tuan-tuan sahabat rahimahkumullah, moga-moga hati yang Allah anugerahkan kepada kita dapat diindahkan dengan perkara-perkara yang baik-baik dan juga perkara yang boleh mendatangkan keseronokan kepada jiwa dan orang lain, insyaAllah. Jumpa lagi. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.

0: Tahu ke tidak, penyakit macam darah tinggi, kencing manis boleh datang tanpa kita sedar koma. Saringan Kesihatan Awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat, rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan koma. Koma juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan koma dan keluarga.
1: Pesan hari ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Ayah, rumah kita dah jadi polepak dah.
3: Apa pula ni?
2: Tempat nyamuk berkumpul.
3: Hei, Mak. Nyamuk Aedes ni.
2: Kata, nak buat macam mana ni, Ayah?
3: Alah, senang aja. Periksa dan sentai bekas hayau takung macam alih pasu dan penapis hayau. Sampah tu pula ikat betul-betul. Biar nyamuk sampai tak ada tempat nak membiak.
4: Satu penutup botol air yang bertakung dah boleh buatkan nyamuk ni membiak. Luangkan 10 minit je. Cari dan musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes.
1: Pesanan ini dibawakan oleh

0: inilah Perak FM.
1: Ya, Perak FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja 8.55 minit malam sekarang ini. Alright, Love Story, Taylor Swift, lagu yang menjadi permintaan dari Nolidia kita di Kuala Kangsar. Semoga terhibur mendengarkan lagu-lagu permintaan koma semua. Lagu-lagu tadi saya pasang tu sebenarnya lagu permintaan. Diminta oleh sahabat-sahabat kita yang mengatakan Wasabi ke 0102007055. Atau terus jantung. Saat lagi 9 sampai 10 kita balon lagi lagu-lagu permintaan koma semua macam sempoi kan. Okey, kejap lagi 9 malam kita ada utama 9 malam. Lepas tu aja kita teruskan dengan lagu-lagu seleksi koma semua. Jadi jangan ke mana-mana, terus saya FM semestinya.

kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

sampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 Oktober 2014, Siti Aisyah cipta sejarah sukan lumba basikal negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Siti Aisyah alias mencipta sejarah dalam sukan lumba basikal tanah air apabila menjadi pelumba wanita pertama yang berjaya menduduki podium pada siri Marathon Merentas Desa Union Cyclist International, UCI. Aisyah menamatkan perlumbaan sejauh 75 km dengan catatan masa 4 jam 15 minit 20 saat di tempat ketiga. Tempat pertama kejohanan menjadi milik Janka Kesek Stefkova dari Slovakia dan tempat kedua diduduki oleh Supuk Son Nuntana dari Thailand. Kejayaan ini membolehkan Aisyah untuk mendapat satu daripada 20 slot tawaran ke kejohanan dunia UCI Mountain Bike Marathon di Itali pada tahun 2015. Selain beliau, dua orang lagi pelumba wanita tempatan turut diberikan slot ini, iaitu Masiaton Muhammad Razi dan Junaidah Jus.

hiburan berinformasi untuk koma aja. Pukul 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Klip 96.2 MHz, Lenggong 94.2 MHz.

0: kata aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar Kamarul Zaman, sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dah lah tak pasang lampu syarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa Kamarul Zaman?
0: Jotos pun tak tahu memanip. Eh, hey, kau main sini sengit sikit kepala kau. Ha, rasa kan?
1: Aduh. Eh, sakitlah Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain.

berbina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Inilah Pera FM.
1: Ya, Pera FM hiburan berinformasi semestinya untuk kamu. Hanya 10.44 minit malam sekarang ini. Macam lagu best tak? Ha, lagu-lagu yang rock kita campur-campur sikit. Menghangatkan sikit malam kamu. Okay, terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang hadir pada malam ini. Kita ada Kak Azu kita. Alright, kita ada Haji Syahrudin kita dari Taman Keledang Jaya ada dekat sini. Ah, kita ada Abang Manang kita. Kita ada Cici Ayam kita ada. Lepas tu kita ada siapa ni? Abang Syari kita ada kat sini. Kak Penang Rahim pun ada. Amcai Blackwater pun ada juga. Ah, lepas tu kita ada Cik Intan. Selamat malam Cik Intan. Okay, Abang Wan kita di Kelang pun ada. Haji Zulkifli ada ramai. Abang Mantasyo kita ada. Suhaimi ada. Abang Bedi Jelapang kita ada. Kak Ainun Putih kita pun ada. Ramai yang mendengar KPR FM pada malam ini. Alright, yang menyapa saya di Wasabi, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okay, kejap lagi 11 malam kita nak ke Kuala Lumpur untuk dengarkan ringkas 11 malam. Ah, lepas tu aja kita akan dengarkan Zoom Music pula selama sejam sampailah jam 12.30 malam nanti. Lagu-lagu telefon saya susun, lagu-lagu yang best pastinya akan menemani kamu yang mungkin akan ke katil, akan ke tempat khoja, ataupun akan ke tempat duduk dalam kereta kan, lori ke. Yang penting sekali yang mendengarkan pada FM pada hari ini, terima kasih banyak-banyak. Alright, jom kita lain. Ini The Crystal.

0: Lah, telefon lah pula. Aku tengah banyak kerja nak buat ni. Hello, nak cakap dengan siapa?
1: Hello, selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Suhailah?
0: Dia tak datang hari ni, dia cuti beranak.
1: Oh, ya ke? Kalau begitu, cik, tak apalah, cik. Terima kasih, ya.
0: Sama-sama. Budi bahasa melambangkan budaya kita. Amalkan budi bahasa di

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Jawatan kuasa khas akan ditubuhkan bagi menilai kebolehlaksanaan membawa semula perlumbaan Formula 1 ke litar antarabangsa Sepang SIC. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, mesyuarat khas akan diadakan minggu depan bagi membincangkan penubuhan jawatan kuasa berkenaan. Beliau berkata kajian menyeluruh akan dilakukan berdasarkan fakta, data dan unjuran ekonomi termasuk potensi kesan terhadap sektor pelancongan, perhotelan serta perniagaan tempatan. Sementara itu, Max Verstappen menjuarai F1 Grand Prix Singapura buat kali pertama dalam kariernya di litar Jalan Raya Marina Bay, sekaligus melengkapkan hujung minggu sempurna selepas turut memenangi perlumbaan pecut. Pelumba Red Bull itu menamatkan perlumbaan dengan kelebihan 7.335 saat di depan Charles Leclerc dari Ferrari, manakala pendahulu kejuaraan Kimi Antonelli dari Mercedes di tempat ketiga. Beralih ke MotoGP Indonesia, pelumba Aprilia Marco Bezzecchi muncul juara selepas mempamerkan aksi cemerlang di litar antarabangsa Mandalika. Pelumba Itali itu memintas Raul Fernandez pada pusingan ke-19 untuk meraih kemenangan dengan kelebihan 4.260 saat. Fernandez di tempat kedua, manakala rakan sepasukan Bezzecchi, Jorge Martin ketiga. Keputusan itu menyaksikan Martin kembali menerajui kejuaraan dunia MotoGP dengan 355 mata, mengatasi Marc Marquez yang mengumpul 353 mata. Bezzecchi kekal di tempat ketiga dengan 309 mata. Korea Selatan menaikkan amaran perjalanan ke Arab Saudi ke tahap 3, iaitu tahap kedua tertinggi susulan serangan berterusan kumpulan Houthi terhadap negara itu. Rakyat Korea Selatan dinasihatkan meninggalkan Arab Saudi kecuali atas urusan mendesak, manakala perjalanan ke negara itu perlu dibatalkan atau ditangguhkan. Keputusan itu dibuat selepas Menteri Luar Cho Hyun mengadakan mesyuarat dengan perwakilan diplomatik Korea Selatan di 15 negara Asia Barat bagi menilai situasi keselamatan serantau. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Sultan Oman Haitham bin Tariq menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan di Asia Barat. Dalam perbualan telefon, kedua-dua pemimpin turut menekankan kepentingan meneruskan rundingan dua hala serta memperkukuh kerjasama serantau. Pezeshkian memuji usaha Oman dalam menggalakkan keamanan selain menyifatkan hubungan kedua-dua negara sebagai mesra dan telah terjalin sejak sekian lama. Sultan Haitham pula menegaskan hubungan rapat dan rundingan dengan Iran kekal sebagai keutamaan Oman.

Alicia Madani. Inilah Era FM.

mula dengar Berak FM. Lenggung 94.2 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Gunung Rincang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Gerik 96.2 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Ipoh 95.6 MHz. Perak FM untuk kaum mengaja.

Zam-zam, Retulitis, Bibi Mesra Jiwa Parah baru saja menghiburkan kamu semua 11.45 minit malam sekarang ini. Okey, alright, kejap lagi 12 malam kita akan bersama siarkan Nation FM 6 pagi kau makan terus bersama dengan rakan-rakan penyampai. Kita ada besok fun pagi, kita ada Finas, okey. Jadi besok kau makan bersama dengan Finas dan juga Apik Walai Boy. InsyaAllah rezeki kita jumpa nanti. Terima kasih kepada kamu yang mendengarkan Pada FM dari 6 pagi tadi sampai sekarang, mendengarkan lagu-lagu dengan ucapannya, dengan info-info yang saya kongsikan. Terima kasih banyak-banyak semuanya. Okey, ada rezeki kita jumpa nanti. Jaga diri baik-baik semuanya. Saya balik dulu. Assalamualaikum semua. Bye.

Hanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi, kita buka lembaran hari baru Isnin 12 Oktober 2026, 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Burhanto. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua pendengar-pendengar Nasional FM? Jaga makan, jaga kesihatan. Sepanjang saya tidak ke udara bersama dengan anda, saya sering mendoakan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu, meskipun jerbu masih lagi melanda negara kita. Yang sihat, syukur alhamdulillah. Saya mahu anda sihat supaya anda boleh dapat keluar mencari rezeki, bekerja, melakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, melakukan ibadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat, seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang perlu dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pergi ke klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Untuk Nasional Geng Burhanto, pertemuan hari ini anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah MyTV 701 Astro 869, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, termasuklah di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul bercuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng Burhanto, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng Burhanto, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Janji tau, teman berteman. Tapi saya percaya ramai yang akan teman saya, dan saya juga percaya ramai yang tak tidur malam. Tak tidur malam sebab apa? Sebab mencari rezeki, tengah bekerja, tengah bertugas. Jadi yang bekerja, yang bertugas pada waktu ini, selamat bekerja, selamat bertugas. Yang memandu juga, yang mencari rezeki di atas jalanan, selamat memandu, selamat sampai ke destinasi anda. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Mantap. Saya dengar. Jangan risau. Walaupun anda berada dekat jauh, tapi saya dengar horn tu. Terima kasih kerana memberikan horn untuk Nasional Geng Burhanto. Okey, 12 malam sampai pukul 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil apa dia? Lagu-lagu menangis tapi bujang katil. Lagu-lagu kenangan anda melepasi 1.30 minit pagi nanti. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Burhanto, luncur sampai pukul 6 pagi di Nasional FM.

Bersembahan Khalifa dengan Cik Mek Molek. Membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Malam masih muda lagi. Ada yang dah menguap dah tu. Alah, kata nak teman saya, relax-relax lah, tenang-tenang. Pergi ke dapur dahulu, kita bancuh kopi O kau-kau. Sambil berehat tu bolehlah minum kopi O, cari biskut-biskut yang ada, kudap-kudapan yang ada, sambil mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang saya akan berikan kepada anda dari semasa ke semasa. Dan semoga informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Ada yang cakap dengan saya, hujan bang. Baru lepas hujan ni sejuk je. Alhamdulillah. Sejuk cuaca, sejuk hati kita kan. Hati kita kena sejuk-sejuk. Jadi hari ini hari Isnin. Maka hari Isnin adalah bukan beban untuk kita. Ia sebenarnya satu permulaan bagi kita ya. Jadi apa yang kita mulakan hari ini menentukan arah sepanjang minggu. Jadi datang dengan niat yang betul, bekerja dengan tekad, dan percayalah setiap usaha yang kecil hari ini membawa hasil yang besar pada esok hari. Jadi selamat memulakan hari Isnin. Terus melangkah walaupun perlahan, jangan berhenti. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia yang diramalkan. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, di Kelantan, Gua Musang, Pasir Putih, Bacok, Kota Baru dan juga Tumpat, seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula, di Kuantan, Jerantut, Lipis, Camden Highland, Raub, Bentong dan juga Temeloh, Selangor di Hulu Langat, Sepang, Kuala Langat, Petaling dan juga Kelang, termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan di Seremban dan juga Jelebu, Sarawak di Bintulu, Kapit, Mukah, Sibu, Selangor sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus beribun lagi untuk geng-geng berhantu. Jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti.

kumpulan sejenengan purnama 12.43 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan dan senang yang berhantu. Selamat tengah malam untuk anda. Baik, untuk di Kuala Lumpur, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur memaklumkan institusi pendidikan KPM di bawah Pejabat Pendidikan Daerah PBD Sentul dan juga PBD Keramat antara yang terlibat susulan penurunan penurunan bacaan indeks pencemaran udara di kawasan berkenaan selama 3 hari berturut-turut. Maka sekolah di kawasan berkenaan dibuka mulai hari ini ya. Kecuali sekolah-sekolah di bawah PBD Bangsar dan juga Pudu kekal ditutup sehingga ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Memandangkan kualiti udara masih lagi berada pada tahap tidak sihat dengan bacaan IPU melebihi 152 di stesen Ceras lagi tempoh yang sama. Di Selangor pula, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor memaklumkan semua sekolah di bawah pentadbiran PBD Hulu Langat, Gombak dan juga Petaling Perdana kekal ditutup berikutan perkembangan bacaan IPU semasa. Manakala semua sekolah di daerah-daerah lain di negeri itu akan beroperasi seperti biasa untuk hari ini 12 Oktober. Negeri Sembilan pula memaklumkan semua institusi pendidikan KPM akan beroperasi seperti biasa bermulanya hari ini berdasarkan pemantauan kualiti udara terkini ya. Jadi walaupun bagaimanapun DPNS negeri menyarankan murid yang bergejala pernafasan ataupun tergolong dalam kumpulan berisiko agar memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga. Di Pahang pula turut Jabatan Pendidikan Negeri Pahang juga turut memaklumkan semua sekolah di negeri berkenaan akan beroperasi seperti biasa dengan pemantauan berterusan terhadap situasi jerbu serta bacaan IPU dilakukan dari semasa ke semasa. Putrajaya sekolah juga akan seperti biasa untuk hari ini susulan bacaan APU yang kekal di bawah paras 150. Jadi ada juga di daerah-daerah yang sekolahnya masih lagi ditutup, termasuklah di negeri Johor ya. Untuk hari ini semua sekolah di negeri Johor masih lagi ditutup. Namun begitu, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan juga Penerangan Negeri Dr. Muhammad Naqib Mat Ghazali memaklumkan pemakluman harian akan diberitahulah dari semasa ke semasa untuk semua sekolah-sekolah di negeri Johor. Jadi ibu dan ayah sila ambil maklum kena tengok selalu portal berita RTM nak dapatkan yang sahih, yang betul, yang benar di portal berita RTM. Okey, siapa lagi yang dah melaporkan diri bersama dengan saya? Hazrul Ramli. Kita ada UPS dari Kuala Terengganu. Dia kata cuaca sejuk, berangin, macam nak hujan. Memang nak hujan pun diramalkan hujan di seluruh negeri Terengganu. Muhammad Mat lama menghilang, Abang Manis kini muncul. Ada Abang Manis, ada Muhammad Faiz Haji Ibrahim semuanya. Kita ada Cik Zamani, Cik Awang Setiu Terengganu. Mazlan Maria dari Kota Baru. Ita Chot Ipo, Eli Zohaili, anak Anton, Abang JJ Gemas. Kita ada Biah-Biah, Bidah dari Salju Pontian Johor, Jasmida Jonet, daripada Yani Abdul Jalil Tahir, Ilin Manja, Marsa Saleh, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak. Kita ada Intan Hamid juga, Princess Su, Asna Asrani, Nenek Ani, Jamal Aloha, Nani Ani dari Kuala Kurau, Perak. Kita ada siapa lagi? Muhammad Faisal Mustafa dari JB melaporkan diri. Nolia Ramli, Lia Ahmad Abbas, kerja shift malam, sama bekerja. Udin Din juga hadir bersama dengan geng-geng pengawal keselamatan hingga 8 pagi. Real Adi. Kita ada juga Abiyana Rosiliana Syah Syaz dari Kuala Lumpur. PKA Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung. Kita ada Janet Zai, Hafizah Ibrahim, Dahlan Dahlan, Yas Bizi Abdullah dari Puchong. Ada siapa lagi? Lilela, Muhammad Jasni Mon, Agnes Emma, Izzah KBE dari Kuantan, Cik Alin, Ipoh Perak, Virginia Vanisa, Ramlah Din, Nur Isa, Mami Zaida, Nikmah, Sekutu Baru, Marfah Palan dari Muar. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Jangan lupa di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok saya? Jangan lupa untuk laporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok. Sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik.
Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

Komposernya Masayoshi Yamashita, Minoru Nihara. Loudness dengan Heavy Chain membawa kita ke 1.4 minit pagi. Jam yang kedua untuk Nasional Game Berhantu. Pertemuan Isnin 12 Oktober 2026. Ada yang kata dengan saya Isnin ni Monday Blues bang. Jangan begitu. Isnin adalah satu permulaan untuk kita. Kalau kita tengok Nabi kita, Nabi Muhammad SAW pun, dia lahir pada hari Isnin. Maknanya Isnin itu adalah cahaya yang membawa sepanjang minggu ini. Jadi terus bersemangat, kekal semangat. Oh yes, malam dua hari yang lalu kita tahu ada insiden serangan di lapangan terbang antarabangsa King Khalil. Namun begitu, bagi negara Malaysia, tiada keperluan sebenarnya untuk terus mendesak membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menyatakan serangan berkenaan mengorbankan 12 orang dan juga mencederakan 309 yang lain. Macam mana pun, pihak kementerian akan memantau, dan juga pemantauan dilakukan di beberapa kawasan khususnya di Madinah dan Mekah bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan nyawa. Dan setakat ini belum ada keperluan untuk membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi. Namun pemantauan rapi perlu dilakukan kerana pelajar kita berada di beberapa lokasi termasuklah Madinah dan juga Mekah. Setakat ini tiada laporan mengenai keadaan yang boleh membahayakan mereka, dan juga pemantauan akan diteruskan dari semasa ke semasa. Kita juga sebenarnya mengutuk serangan yang dilakukan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid. Jadi ada kebimbangan bukan saja kepada pelajar-pelajar kita, namun yang nak mengerjakan umrah, jemaah-jemaah umrah juga berada dalam keadaan berjaga-jagalah. Apapun, kita selalu sedoakan semoga tanah suci Mekah dan juga Madinah ataupun di seluruh Arab Saudi akan berada dalam keadaan aman, sejahtera seperti biasa. Okey, selamat pagi untuk yang melaporkan diri bersama saya di TikTok pada waktu ini. Kita ada siapa ya? Ida Khairi dari Pasir Mas, Kelantan. Kita ada Lavender Girl, Kuantan. Nur Cahaya Perlis. Kita ada Anak Utara Channel, Suhaila Nizam, Zirafira, Jajar 83, Cikgu Naim juga terhadir. Fiza, Fiza Riza, Nasania Muhammad, Adana Yusof dari Singapura, Noran Yasin, ada Lia, Kemari Jalanan, Abang Lori, angguk-angguk kepala dia katanya, Adana Cik Wil, Cikgu Wati, Karim Hamid, Double Shark, Abang Lori juga, Mawar Jingga, Nolia Ramli, Alifah Imani, Yus YMC Auto Perlis, Ina Manja, ada Bitcompom, ada Nagos Burger, Amy Bob Parker, Karim Hamid dari Paribunta Perak. Siapa lagi? Siapa lagi? Nur Azrin Su dari Kota Tinggi Johor. Ramailah, ramai yang melaporkan diri. Di Taiko juga ada Nini Chomel. Dia ada salam pagi Isnin. Mat Jan dari Dato' On. Alan Burger Geni Drive Pulau Pinang. Anak Azizi dari JB. Faiz John Burger dari Parker. Ajimi juga turut bersama-sama. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak ya. Miss 1708 dari Ampang. Lagu-lagu yang rancak dah hentak-hentak kepala semua. Masuklah pilot-pilot darat, dia hentak-hentak kepala tu. Tapi jangan terlalu hentak kepala. Fokus pada pemanduan anda. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Pilot-pilot darat se-Malaysia kasih horn satu kali lah. Pon-pon-pon. Ada yang kata, bang tak ada warung joget, kita buka warung joget kita. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Ruslan Madun, Lemak Manis. Dan Lemak Manis ya, anda bertemankan dengan Abang Manis. Terus layan GBH.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yandi menerusi lagunya Hardil Jo Piakarega. Lagu dalam filem Hardil Jo Piakarega, lakonan Salman Khan, Preeti Zinta dan juga Rani Mukherjee. 1.25 minit pagi waktu ini. Mereka yang berada dekat Kota Bulut Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan dinasihatkan agar tidak panik tau sekiranya melihat pesawat terbang pada altitude rendah bermulanya hari ini hingga 20 Oktober nanti. Jangan takut. Ini ada perang ke apa ni? Bukan. Kerana bahagian perhubungan awam tentera udara Diraja Malaysia memaklumkan penerbangan taktikal berkenaan dilaksanakan bersempena dengan latihan Air Mobility Tactical Operation siri yang kedua untuk tahun 2026. Jadi latihan gabungan melibatkan TUDM, Tentera Darat Malaysia dan juga Tentera Laut Diraja Malaysia bertujuan meningkatkan keboleh operasian bersama serta menilai keberkesanan operasi di peringkat taktikal. Jadi dalam latihan tersebut, pesawat-pesawat TUDM akan melakukan penerbangan taktikal pada altitude rendah dan juga pergerakan aset maritim terlibat di kawasan-kawasan latihan yang telah pun digazetkan. Dan TUDM juga turut meminta penduduk setempat agar tidak cemas dengan kehadiran pelbagai aset pertahanan negara yang beroperasi sepanjang tempoh 9 hari latihan berlangsung. Jangan terkejut pula. Ini ada takut peristiwa serangan di Lahad Datu berlaku lagi ke apa ke kan. Jangan takut. Tak ada perang pun jangan takut. Sekadar latihan je untuk mereka yang berada di Kota Belud dan juga di wilayah Persekutuan Labuan. Geng-geng Burhantu, Zakatin melaporkan diri bersama dengan saya Jamal 67. Ada Wagina, ada Ijam, ada Pak In Burger Seben Ibaling, Ajib 8189. Adios. Kita ada Miss Lily dari Semenyih, Tokku dari Sunway City, Tokku Sunway City, Sally Boyska, Haja Chun of SLGB. Kita ada Miss September juga. Ada Doms, katanya dalam perjalanan ke Kota Tinggi. Virginia Vanessa 068 dan Mac Sally, Wan Hafizi dari Gombak, Wati 77, Azlan Adnan, Bella Sejiwa, Ismi Pal, Rangga dari Desaru, Bandar Penawar. Lama saya tak pergi Desaru tau. Sabariah kita ada Rosie Cik Ros, Syahrin Maktuk, Nasri Wiranti. Ramai lagi. Farah Manis juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Saya nampak siapa yang melaporkan diri. Jangan risau. Kadang-kadang bila terlepas kata orang tu, terlepas nama-nama tu, almaklumlah maafkanlah diri ini. Kadang-kadang terlepas juga kan. Okey, geng-geng berat tu semua okey. Marina salam dari Dungun. PA bang, cakap nama PA bang. PA dengan Leha ya. Yusuan Yusof. Senang je nama kan. Kalau nama sekarang panjang, nama anak-anak kita sekarang ni panjang tau, penuh dengan satu buku tu. Dulu senang je, PA, Leha, Biba, Ajijah. Kalau lelaki Daud, senang kan, Cik Zah. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi kan. Kata Ida Khairi, kata Said. Kan senang lah nama-nama tu. Dan kini tibalah masanya kita bertukar mood kita seperti biasa. Mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis di tepi bucu katil. Katanya ramai yang nak menangis, dah berapa hari tak menangis dia bang, sejak Abang Manis bercuti kan. Tak apa, malam ni kita menangis sama-sama untuk anda semua. Lagu-lagu kenangan yang akan saya putarkan untuk anda. Seperti biasalah, kenangan-kenangan yang sentiasa hidup dalam diri kita. Kenangan manis pahit itu akan terus bersama dengan kita sampailah ke akhir hayat kita. Kenangan itu tidak akan padam. Tapi kenangan itulah sebenarnya yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, yang banyak mengajar kita tentang erti kedewasaan, banyak mengajar kita suka duka dalam perjalanan hidup kita, banyak mengajar kita untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu, saya mulakan lagu-lagu menangis tepi bucu katil dengan ciptaan lagu Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba, persembahan Ili Mazlin
dengan janji kekasih. Tapi janji anda dengan saya, jangan lupa kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi menerusi Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minimum dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat, lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Ini tiba masanya Zone

lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nurisan. Iklim dengan patah ranting di Jerman usia 1:57 pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan nasional yang berhantu kan, ada yang baru bangun tidur, baru terjaga ni bang, terjaga sebabkan hujan, sejuk je. Lepas tu nak tidur balik dah tak boleh. Tak boleh nak tidur, jangan risau. Sebab saya ada sampai pukul 6 pagi kan, untuk menemani anda yang tak boleh nak tidur, yang tengah bekerja, tengah bertugas, tengah memandu, walau ke mana saja destinasinya, utara, selatan, selatan utara, pantai barat, pantai timur, dan Sabah, Sarawak, ke mana saja destinasi anda, pasti anda akan mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Kita tahu belanjawan baru-baru ini yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang juga merangkap Menteri Kewangan, pelbagai golongan mendapat manfaat. Banyak bantuan yang diberikan, termasuklah peningkatan STR, SARA dan sebagainya, termasuklah bantuan kepada orang kurang upaya, OKU. Peningkatan peruntukan bagi bantuan orang kurang upaya, OKU ni, kepada 1.5 bilion ringgit menerusi belanjawan 2027. Dan ini sebenarnya kalau kita lihatkan antara langkah lah progresif kerajaan untuk memperkukuhkan kebajikan lebih 300 ribu penerima. Ramai yang memberikan respon, memberikan pandangan yang baik, termasuklah pengerusi eksekutif Persatuan My Autism Kebangsaan Muhammad Zakwan Zawawi, juga menyatakan peningkatan peruntukan itu merupakan satu bentuk pelaburan sosial untuk memastikan golongan OKU mendapat perlindungan dan juga peluang yang sewajarnya dalam masyarakat ya. Jadi kita jangan pinggirkan sesiapa saja, termasuklah OKU, tak perlu kita pinggirkan. Mereka juga turut akan diberi peluang dan ruang. Pelaksanaan peruntukan itu sebenarnya perlu disertai mekanisme pengagihan yang telus dan juga tidak membebankan penerima, khususnya bagi mereka yang benar-benar memerlukan bantuan. Okey, geng-geng berhantu Abdul Muiz juga melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai yang bersama-sama dengan saya, terutamanya di live TikTok pada waktu ini ya. Abdul Muiz, ada Samin, ada Yo Kalang, Zacak Fah, Kuala Terengganu, Gubu-Gubu Beracun, Anissa Muhammad, Fruity White, Nur Ati, ada Lin, Mawar Anggun, Jilok, Nur Pineng, Zul Alimun, Su Alimun. Mandy katanya suami dia, Anif, tengah bawa Grab. Hati-hati ayah, dia kata. Dari seorang isteri kepada suaminya yang tengah bawa Grab. Terus layan, jangan risau. Pemandu-pemandu Grab biasanya akan terus bersama-sama dengan nasional yang berhantu. Abang Muzo, kita ada Kasut Dah Buruk Luncur, Jun JR, Bunga April, kita ada juga Ejah Guana Pon, Abang Lori Manis 85, Molek, ada Wawani, Farif Hakimi, Habibah Azman, Puteri Lilin, Kayak Solo, Pian 94, Budak Felda, Muhammad Azmir, Muhammad Azmi. Kita ada Mizi 85, Ina 1075, ada Zeno, Metal Sejati, Faizal Ashraf dari Singapura. Terima kasih mendengar di Singapura. Mama Ina, Cempaka Biru, Tiger Aini, ramai lagi lah eh. Ramai lagi yang turut bersama-sama dengan saya. Okay, geng-geng berhantu sambung lagi menangis, menangis tepi buju katil. Kali ini dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu daripada komposernya Azmir, lantaran suara Bidu Wanita Negara Kita, Datuk Sri Siti Nurhaliza, menerusi lagunya Bunama Merindu. Terus layan, terus dengarkan di jam yang ketiga Nasional Geng Berhantu di Nasional FM.

lagu ciptaan Harun Ahmad, lirik oleh Jui, kumpulan Mega. Menerusi lagunya Suara Cinta bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zailif, 2.26 minit pagi waktu ini. Ramai yang sedang mencari rezeki, dekat rumah pun mencari rezeki, ya? Ada yang tengah buat kuih tak siap-siap lagi, tapi mata dah mengantuk. Mengantuk ni bang, tapi nak buat kuih juga, sebab ada orang tempah. Biasanya waktu begini yang berjaga, mereka yang menjual sarapan pagi. Tak apa, relax, tenang. Kalau penat, berhenti seketika, bangun, regang-renggangkan tangan, kan, buat senaman kecil, basuh muka. Mereka yang dekat kilang-kilang pun sama, mereka yang sedang memandu, yang mencari rezeki atas jalanan pun sama. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat. R&R banyak disediakan untuk anda. Berehat seketika, tidur seketika, lepas tu baru sambung pemanduan kalau mata dah segar. Jangan teruskan pemanduan ketika mata betul-betul nak tidur. Takut nanti jadi microsleep, tahu tak microsleep? Kita mata kita celik tapi otak kita dah tidur. Itu jelah yang bahaya tu. Itu yang banyak berlaku kemalangan tu. Masing-masing nak teruskan pemanduan, tak apa bang, nak cepat sampai. Akhirnya tak sampai-sampai. Sampai juga tapi sampai ke hospital. Jadi jangan sampai jadi macam itu, ha? Baik, untuk peminjam-peminjam Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, PTPTN, siapa yang ada pinjam PTPTN kat sini, jangan lupa bayar. Mereka yang tidak mempunyai tunggakan dan juga membuat pembayaran balik secara teratur akan menikmati diskaun 10% mulai di tahun depan 2027. Pengerusi PTPTN Dato' Sri Nurliza Abdul Rahim menyatakan inisiatif itu sebagai pengiktirafan terhadap disiplin peminjam dalam memenuhi tanggungjawab pembayaran balik pinjaman. Jadi inisiatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 ini juga sebenarnya bertujuan menggalakkan pembayaran balik secara berterusan dan juga mengurangkan risiko tunggakan pinjaman. Siapa yang belum bayar PTPTN? Ramai. Saya tahu ramai yang belum bayar PTPTN walaupun mereka telah pun mempunyai kerja yang baik, kerja yang selesa, gaji yang agak besar, kan, tapi tak nak bayar PTPTN. Dulu masa nak pinjam macam tu juga, merayu-rayu untuk belajar. Tapi bila dah dapat kerja, kerja dah selesa, dengan gaji yang agak lumayan, bayarlah balik. Sebab duit itu juga kita akan gunakan untuk adik-adik kita. Duit itulah jadi pusingan untuk adik-adik kita sambung belajar. Kita dah sambung belajar, kita dah dapat kerja yang kita mahukan. Jadi kita bayarlah balik, kan, untuk adik-adik kita untuk sambung belajar. Mereka juga perlu diberi peluang sebagaimana anda diberi peluang. Anak Anton, selamat pagi Anak Anton dari Kudat Sabah, Rebi 78. Ada Bakyah Nur Adila juga, Siti Khalija Syahrul 36, Siti Orange Akak Tol Kubang Semang katanya. Selamat bertugas Akak Tol. Pastikan dekat Kubang Semang tu, Tol Kubang Semang tu, semuanya mendengarkan Nasional Game Buruhan tu. Ada Nisa Jelantut, Mustaqim Saidatina Ajirah, Encik Azmi, Nolizawati Abdul Muhammad Zaki, Nolizawati Muhammad Zaki, Shina Tasnim. Lagi siapa? Zam, selamat pagi Zam. Dia menyapa saya dekat TikTok. Dia kata selamat pagi Abang Manis. Ya, selamat pagi untuk anda. Semua okey, Game Buruhan tu. Kita sambung lagi, okey. Jangan risau, banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS, Dato' Nora dengan lagunya Sandiwara. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM.

pada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang buat mat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak.

0: Ustaz pendaftar.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

komposer untuk lagu ini adalah Patrick Kames. Screen dengan Bila Cinta Didusta. Memang sakit tau kalau cinta ni didusta kan. Sakit sangat-sangat. Siapa pernah mengalaminya, dia tahu bagaimana sakitnya. Luka dekat luar tu kita nampak tau. Nampak berdarahnya. Luka dalam hati, tak ada siapa yang tahu. Hanya kita je yang tanggung. Tanggung sorang-sorang. Kadang-kadang bila kita menanggung kesakitan, luka akibat didustai, banyak kenangan-kenangan yang muncul kan, kenangan manis yang muncul sewaktu kita bersama dengan dia. Dia putus cinta tu tak sakit, tapi yang sakitnya apa? Bila dah putus masih lagi cinta. Itu yang sakit tu. Baik, 2.59 minit pagi waktu ini. Seminit lagi kita berada, kita akan melangkah di jam yang ketiga ataupun di jam yang keempat untuk Nasional Gigi Berhantu. Pertemuan Isnin 12 Oktober 2026, 1 jam adil awal 1448 Hijrah. Saya harapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini, dan insyaAllah berbaki 3 jam yang berikutnya banyak lagi lagu-lagu terbaik yang saya akan perdengarkan untuk anda. Jadi bagi mereka yang baru bertemankan Nasional Gigi Berhantu, selamat pagi. Kerajaan juga memperuntukkan pelaburan RM5 bilion tau, bagi memperkukuhkan ketersambungan internet negara menerusi projek jalinan digital negara Jendela. Dan pelaburan itu sebenarnya merangkumi perluasan liputan 4G ke semua kampung orang asli, selain usaha memperluaskan rangkaian infrastruktur telekomunikasi di seluruh negara. Jadi jaringan internet semakin baik, semakin hari semakin baik sebenarnya. Tapi kalau kita juga mengharapkanlah anda menggunakan jaringan internet itu dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk perkara-perkara yang positif. Jangan gunakan internet. Internet semakin laju, semakin lajulah anda sebarkan berita ataupun berita-berita palsu. Itu yang kita tak nak tu. Makin laju internet, makin laju tangan kita menaik berita-berita yang tak betul, ataupun kita kongsikan perkara-perkara yang tak betul, perkara-perkara yang kurang sahih ataupun tidak sahih. Itu yang kita tidak mahukan. Jadi gunakanlah internet untuk perkara-perkara yang positif. Sebab kalau kita gunakan perkara yang positif, hasilnya yang datang dekat kepada kita adalah positif. Kalau anda gunakan secara negatif, hasilnya juga akan negatif. Percayalah, yakinlah. Kalau anda sebar berita palsu, berita yang tidak sahih, berita yang tak betul, apa yang anda dapat? Cuba bagi tahu saya. Anda dapat duit? Takkan. Malah berhati-hati bila menggunakan internet dan menyebarkan berita-berita yang tidak sahih, tidak betul, yang boleh mengganggu gugat negara kita. Bukannya dapat duit, nanti anda akan dapat denda. Boleh dipenjarakan, jangan main-main. Selalunya kalau kita dengarkan orang masuk penjara kerana mencuri, menyamun, merompak kan, yang ganas-ganas lah, jenayah yang memang jenayah berat. Ini kita masuk penjara sebab sebar berita palsu kan, tak berbaloi itu. Tak berbaloi. Perbuatan itu tak berbaloi. Kalau orang tua-tua dulu kata memang tak berbaloi lah. Betul. Mama Ayi Nazri, sama pagi. Ada Mat Yusri juga melaporkan diri. Ada Kak Ai, Abang Long Awang dari Bintulu. Ada Nuri Kela Hasdi, Brunei Darussalam. Ramai berdengar kita di Brunei tau. Ana Musab, ada Lutz Corner, Abdul Razak Ramli, Mak Nda alias Sweet, Double YY, Muhammad Syafiq Zam, Sony Wong, Imah 68, Sino Suki Nohara. Ada Kakna, Haji Azmi, Fauzi Lazim, Anita, Sambil Goreng Kuih, Sambil Layan GBH, Rohaya Aman, MK87 lapor pagi-pagi, dan 6979. Mantap. Semuanya baru nak laporkan diri. Ya Abang Khalifah. Lagi siapa lagi? Ramai tu yang dekat luar sana yang tak laporkan diri lagi bersama-sama dengan saya. Betul, jutaan pendengar Nasional Gigi Berhantu. Kerana Nasional Gigi Berhantu semakin hari semakin mendapat tempat di seluruh negara, di seantero dunia. Terutamanya Nasional Gigi Berhantu ini memberi
memberikan anda lagu-lagu terbaik. Termasuklah lagu ini dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, persembahan Shima. Lantaran lunak suara Shima, menerusi lagunya Sedar. Jadi sedar tak sedar, kita dah masuk 3-2 minit pagi. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

Puan, Abang, Kakak. Puan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

lagu ciptaan Azam Dungun, kumpulan Iklim dengan Hakikat Sebuah Cinta. Hakikat sebuah cinta kan, itulah hakikat dia, pertemuan perpisahan. Dia dua perkara je, bertemu dan berpisah. Sama ada berpisah cara hidup ataupun berpisah secara mati. Pertemuan mendatangkan seribu kebahagiaan. Pertemuan sudah tentunya memberikan kita seribu senyuman. Tapi perpisahan membuatkan kita menangis. Menangis tanpa kata-kata. Kadang-kadang kita nak berkata-kata tu tak boleh. Hanya air mata saja yang menggambarkan bagaimana remuk redamnya hati kita kan. Okey, 3:27 minit pagi waktu ini. Salam tahajud mereka yang baru bangun. Ada juga yang dah selesai solat tahajud. Ada yang katanya baru nak memulakan. Apapun, selamat beribadah untuk anda. Ada yang tengah kemas warung. Oh, peniaga-peniaga se-Malaysia, hari ini kita lupa nak tanya macam mana peniaga-peniaga se-Malaysia yang buka warung, yang buka kedai makan, buka kedai tom yam di seluruh negara. Abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia, semua okey ke? Perniagaan macam mana hari ini? Kalau orang tanya macam mana berniaga hari ini, alhamdulillah, syukur rezeki Allah. Jangan cakap tak ada orang lah. Cakap itu satu doa tau. Tak ada orang lah, kurang orang lah. Lama-lama nanti akan kurang terus lah. Baru tahu kan. Jadi cakap perkara yang positif. InsyaAllah esok akan ramai orang. InsyaAllah esok akan banyak rezekinya. Kalau hari ini kurang tak apa, InsyaAllah esok akan banyak rezekinya. Baik, peruntukan RM8 bilion bagi pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET merentas Kementerian Menerusi Belanjawan 2027 yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merupakan satu langkah yang amat progresif. Ini sangat-sangat setujulah. Saya sangat-sangat setuju apabila TVET ini diperluaskan lagi. Sebab apa? Sebab kalau kita lihatkan, kalau negara-negara maju, contoh tak payah jauh-jauh, dekat Asia ni pun ada, dekat Jepun, Korea. Ini antara contoh negara maju yang sentiasa menitik beratkan soal kemahiran. Kalau kita lihat kan, dekat negara Jepun, orang yang berkemahiran tinggi ni, gaji dia maai. Kalau duit Malaysia tu sampai puluhan ribu, ratusan ribu pun ada, kerana kemahiran yang dilahirkan bagi memacu semua sektor yang ada. Dan begitu juga dengan negara kita, dan khususnya peruntukan RM8 bilion itu menggabungkan pembangunan kemahiran dengan manfaat sosial, secara khususnya kepada anak-anak tahfiz dan juga anggota lain-lain pangkat Angkatan Tentera Malaysia yang tamat perkhidmatan, dalam usaha sebenarnya merancangkan industri TVET dan juga pertumbuhan ekonomi negara. Kita lihatkan kedua-dua golongan itu juga berpotensi memperluaskan kebolehpasaran tenaga kerja dan juga meningkatkan mobiliti sosial sekiranya mampu menggunakan peluang yang digunakan sebaik-baiknya selepas tamat menghadiri latihan ataupun kursus yang dihadiri. Zumi, selamat pagi. Zulaikha Azurin juga yang melaporkan diri bersama dengan saya, Siti Fatimah, ada Perindu, Nurmala Abdul Hamid, Jamila Ahmad, Purnama Merindu, Asman Aning dari Sandakan Sabah, Iris Chome, EMK Towing, Acu Niza, Zahiran Ismail. Lagi siapa lagi yang melaporkan diri? Mungkin ada nama-nama yang tak sempat saya sebut. Pak Su Tengker, Shell KBDT, hadir layan GBH, Muhammad Hafizi, Putri Zai. Ramailah, ramai lagi. Yung Iza, ada Mitch 1981. Saya baru hadir bang, okay. Yang baru hadir, terima kasih banyak-banyak. Yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi lainnya, kasih turbo, kasih padu sampai pagi. Agent White Glutahos juga turut bersama-sama. Okey, waktu sekarang kita hentikan seketika menangis tapi pun juga nak bagi relax, jangan menangis lagi kan, nak bagi untuk setengah jam ini untuk kita berikan laluan seketika untuk lagu-lagu. Hashtag ini adalah kenangan lalu, kenangan lalu, lagu-lagu koleksi 80-an kan. Kadang-kadang bila kita dengarkan lagu koleksi 80-an ni, kita terimbau satu kenangan tau. Kenangan bukan saja dengan
kenangan lamalah dengan kekasih yang kita anggap kekasih tapi tak jadi kan. Kita juga terimbau dengan kenangan dengan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, zaman-zaman persekolahan kita, zaman-zaman kecil kita. Tapi kini semuanya dah terpisah, terpisah jauh, masing-masing dah ada kehidupan. Ya betul, kita pernah ketawa bersama, pernah kita berkongsi cerita dan juga pernah merancang masa depan bersama. Kini semuanya tinggal kenangan yang hanya mampu dipandang dari jauh. Hashtagnya kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui. Persembahan Siti Fairuz dengan Bila Rindu Kusebut Namamu. Ini lagu tahun 1988. Jadi terus layan, terus dengarkan. Kalau rindu apa manis, dengarkan Nasanogi Buruhantu sampai pukul 6 pagi.

0: jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

sekilas fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

sans sauver de memori duka. Ada memori yang memang tak boleh nak kita padamkan. Macam mana dah semua dah terimbau kenangan lama. Pastinya akan terimbau kenangan dengan hashtagnya kenangan lalu. Dan lagu itu menutup tirai koleksi 80-an. Jadi sebaik apa pun masa lalu kita kan, namun ianya telah pun terkunci rapat tau, dan juga pergi meninggalkan kita semua. Jadi begitulah sebaliknya, seburuk apa pun masa lalu kita, sesungguhnya saat ini kita adalah kain putih yang kosong. Kita anggap saat ini kain putih yang kosong, yang belum dicorakkan. Jadi jangan corakkan warna-warninya tu lagi. Mudah-mudahan kita belajar dari masa yang lalu. Banyak yang kita belajar sebenarnya. Sedar ataupun tidak, itu terpulang kepada macam mana kita melalui kenangan itu. Okey, tepat jam 4 pagi waktu ini, kita berada di jam yang kelima untuk National Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang baru bersama-sama dengan National FM, juga yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi. Nak tidur tak boleh-boleh, kata geng-geng berhantu ni. Nak tidur tak boleh bang, tergolik sana, tergolik sini, layan lagu-lagu terbaik. Itu sebabnya kita panggil sebagai geng berhantu. Memang tak boleh nak tidur pun. Ayu katanya selamat pagi GBH. Ya, selamat pagi untuk anda. Ilah Rizal juga, ada Idah dari Kota Marudu Sabah kita. Hashtagnya layan terus pun bersama-sama. AJ Ayu Comel, ada Wati Bakawali Ju Ati Arah 77, Noliana Yongde Encik Daun. Siapa lagi? Noliana Nodin, Ina Hayati Arifin, Aini 67. Dan ramai lagi lah. Mungkin ada nama-nama yang tak sempat saya nak sebutkan. Pada SB ada L, anak Azizi juga masih lagi kekal setia. Dia cakap dengan saya tadi nak tidur, ngantuk. Tapi akhirnya dia kekal setia juga. Kasut dah buruk masih lagi luncur ni bang, sambil layan lagu-lagu best. Hati-hati pilot-pilot darat se-Malaysia ya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Baik, kalau kita lihatkan, ada yang katalah dengan saya, bila sebut saja belanjawan, ada yang kata dengan saya, kerajaan gula-gulakan kita. Macam-macam lagi lah pandangan-pandangan masyarakat dalam negara kita. Tapi sebenarnya sedar atau tidak, setiap negara itu ada belanjawan. Itulah tanggungjawab kerajaan. Siapa pun yang membentuk kerajaan, yang menjadi kerajaan, ada tanggungjawabnya untuk membentangkan belanjawan. Dan untuk belanjawan Madani 2027 juga bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya kalau kita lihatkan, satu amanah ya, satu amanah dan juga janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan penuh amanah. Dan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim juga mengingatkan belanjawan yang dirangka mengambil kira keperluan pelbagai lapisan masyarakat, bermula daripada memacu pertumbuhan ekonomi hingga kepada menangani isu pekerjaan, gaji dan juga pendapatan minimum. Dan ekonomi boleh kita rancak, tapi rakyat yang terbeban juga tak guna juga kan. Jadi inilah masanya kita bersama-sama lah dengan satu falsafah pendekatan yang melibatkan secara lebih menyeluruh. Dan juga itulah sebenarnya belanjawan kalau kita lihatkan untuk tahun 2027 yang telah pun dibentangkan dan di parlimen baru-baru ini kan. Jadi kita sama-samalah, kita sama-sama membangunkan negara kita. Kalau kita tak bangunkan negara kita, kalau kita tak bersama-sama, siapa lagi yang nak bangunkan negara kita? Kita semualah sebagai rakyat Malaysia. Jadi kita kena bersatu padu walau apa juga cabarannya. Kerana cabaran di masa depan saya jangkakan lebih kompleks dengan ketegangan di Asia Barat yang semakin meruncing kita lihat. Jadi bagaimanapun kita kena terus bersatu padu dalam memastikan negara kita bukan saja aman damai makmur sejahtera, tapi ekonomi juga dapat kita bertingkatkan. Marsa Saleh, selamat pagi. Halimah Ahmad, dia kata nak bentang belanjawan keluarga pun dah pening kepala kan. Itu baru belanjawan keluarga. Nak bentang belanjawan negara untuk semua golongan, sakit kepala kan. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yanik, Teri Cunaria.

lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Bumi putar roka sehingga 1,000 tahun takkan mungkin. Mana mungkin kita lupakan kenangan kan? Tak mungkin. Tempat jatuh lagi kan digenang, ini kan pula tempat bermanja. Jadi mana mungkin kita lupakan untuk segala-galanya. 4:36 minit pagi waktu ini. Ada kawasan yang dilanda hujan? Ada. Ramalan Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia berbukti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi, di Perak pula di Manjung dan juga bahagian Datuk, Terengganu di Kemaman, Pahang di Kuantan, Selangor di Sabak Bernam dan juga Kuala Selangor, Sarawak di Miri, Marudi, Telang Usan dan juga Bario sehingga jam 8 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Terus dengarkan Nasional FM 24 jam sehari. Kami sediakan anda dengan pelbagai segmen sebenarnya. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dan untuk pagi ini pula, perubahan iklim, kos pengeluaran dan juga kebergantungan kepada bekalan luar memberikan cabaran kepada keterjaminan makanan negara. Jadi apakah langkah yang boleh diambil untuk memastikan makanan terus tersedia untuk generasi akan datang? Sama-sama kita dengarkan Alpha 2.0 untuk pagi ini, 10:30 minit pagi, dengan tajuknya keterjaminan makanan dan juga daya tahan negara, yang kita bersama-sama dengan tetamu Profesor Dr. Abdul Rahim Abdul Samad, Ketua Laboratory Kajian Dasar Pertanian dan juga Makanan, Institut Pertanian Tropika dan juga Sekuriti Makanan Universiti Putra Malaysia. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti ya. Keterjaminan makanan ni sangat-sangat penting tau. Sebab makanan tu kita makan hari-hari kan. Bagaimana bekalan beras, makanan asas kita. Okay, selamat pagi. Aris Noraini, Ahmad Nurul Amri, Kak T, kita ada Mina dari Johor, Hazliza Bahar, Lan Wira dari Kota Tinggi. Terima kasih banyak-banyak. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasihlah. Itu yang saya mahukan. Tapi geng-geng buruhan tu sangat-sangat sporting, sangat-sangat sabotif. Terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Tropika dengan Cinta Pantai Merdeka. Terus dengarkan, terus layan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

0: type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu.
1: Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
2: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
4: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
5: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan LY lirik oleh Baiduri. Spring dengan Bougainvillea. Menutup tirai menangis tepi pucuk hati. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Isnin ini, berikanlah senyuman yang paling manis. Jangan kedekut dengan senyuman. Betul. Ada yang pergi kerja muka ketat je kan. Ada dekat ofis tu muka kita nak tegur pun takut. Jadi berilah senyuman yang paling manis untuk kawan-kawan anda, untuk adik-beradik anda. Mungkin pagi-pagi nak pergi kerja, jumpa ibu bapa dulu kan. Jumpa ibu bapa, senyum. Sampai ada yang katalah, sampai ada kepada kita, ada yang kata, ku kira tersandung batu kan, ternyata tersandung senyuman manismu. Gitulah. Jadi hari ini hari Isnin, lebarkan senyuman manis. Kita hindarkan kata-kata yang sinis. Kita ciptakan suasana yang harmoni, sentiasa berfikiran optimis. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Isnin 12 Oktober 2026, 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.53 minit pagi, Labuan 4.56 minit pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada 5.16 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi, Kuala Terengganu dan juga Kuantan Pahang 5.45 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.49 minit pagi, Johor Baru Johor 5.41 minit pagi, Bandaraya Melaka 5.48 minit pagi, Seremban Negeri Sembilan 5.49 minit pagi, Shah Alam Selangor 5.51 minit pagi. Di sebelah utara pula, Ipoh Perak 5.54 minit pagi, Johor Pulau Pinang Alustar Kedah 5.56 minit pagi, Kangar Polis pula 5.57 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita sama-sama doa seperti biasa, kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang dilakukan, kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah raudah akan menyusul seketika nanti, yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kuala Lumpur, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nik Aidawati Yusof dengan tajuknya Adab Sesama Jiran Tetangga Menurut Islam, bahagian yang kedua, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Rosali Zahari Al-Hafiz Mudir. Adab Sesama Jiran Tetangga ini bersama-sama juga kita kena ambil tahu. Dengan jiran pun, kadang-kadang jiran pun kita tak kenal kan. Betul, zaman sekarang banyak begitu. Almaklumlah, duduk apartmen, duduk tempat privacy, jiran pun kita tak kenal. Jadi kita kena kenal jiran kita, beradab sesama jiran. Itu yang paling penting. Okey, jom saya hiburkan anda di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Kalau anda faham akan lirik lagu itu, lagu-lagu ketuhanan, nasihat, lagu-lagu yang boleh mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan di jam yang terakhir ini ya. Dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya NZ Kevin, Ekspedisi Dengan Aku dan Sesuatu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuan tu di Nasional FM, setia sedia hati.

lagi jiran Islam, sesama Islam, tak boleh kita dedahkan keburukan-keburukan pada orang lain. Kita kata dengan akidah kita menyakiti dia dengan kata-kata kasar, nah, menyebarkan cerita buruk tentang jiran kita. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut wala yaghtub ba'dukum ba'da. Janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Mengumpat talih, mengumpat ni. Allah letak kita dalam neraka sakar. Ma salakakum fi sakar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Esok dalam kubur tanya, apa sebab kau masuk neraka sakar ni? Oh, saya dulu di atas dunia tak semayang. Saya tak pernah beri sedekah kepada orang-orang miskin. Dan saya termasuk dalam golongan orang-orang yang mengumpat. Dan saya juga tidak percaya dengan hari akhirat sehingga mati. Orang yang empat golongan ini, mereka berada dalam neraka sakar. Yang mengumpat, yang mengejar. Itu mengumpat sedap ni. Mengumpat sedap. Tapi ingat dosa, tak lepas kita. Di antara juga kita kata gangguan dengan bunyi. Contoh memasang muzik atau televisyen terlalu kuat menyebabkan jiran terganggu. Buat bising waktu malam. Menjerit-jerit hingga mengganggu ketenteraman jiran. Mengadakan aktiviti yang menyebabkan gangguan berlebihan. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Walaupun rumah kita, tapi menyebabkan kita buat tu, kalau kita duduk taman, kalau rumah banglo kita sorang, gilalah. Rumah kita sorang, tak apalah. Tak ada ganggu orang, contoh. Tapi kita sekarang duduk taman. Tak, duduk taman. Bila duduk taman, duduk rumah teres, sebelah tu mesti jiran. Jiran tu macam mana pun, dia kenal kita ke tak kenal kita, dia tetap jiran. Hak jiran tu ada. Iyalah, orang sekarang ni keluar pagi, balik petang, balik malam. Kadang-kadang jiran sebelah pun tak apa-apa kenal. Tak boleh. Hak kenal tak kenal tu, masalahnya kita jangan menyusahkan dia. Nah, ini atas kita ni, dosa-dosa kita ni. Dosa kita. Sebab tu Islam mengajar supaya memelihara ketenteraman orang lain. Tak boleh. Itu di antara contoh gangguan dengan bunyian. Kalau gangguan dengan kenderaan, contoh menghalang pintu rumah jiran, banyak gitu. Kadang-kadang balik dia tak perasan, tengah-tengah malam dia parking lebih sikit daripada rumah orang, pintu pagar rumah orang, nak keluar besok pagi-pagi. Susah pula, bergaduh. Kita duk tengok dalam media sosial, banyak orang bergaduh dengan jiran. Hak kadang-kadang ada ustaz tengok sekali tu, yang tempat sana tu pun bergaduh. Nah, di jalan kan parking kosong kan? Arti tu pun boleh bergaduh. Letih betul lah dia. Meletakkan kereta sehingga menyusahkan keluar masuk. Sama lah tu. Anda menghalang pintu rumah jiran, meletakkan kereta. Sehingga orang nak susah nak masuk dan sebagainya. Menggunakan kawasan jiran tanpa izin. Lepas tu kalau kita buat pembinaan kan? Katalah kita masuk sikit lah. Ambil batasan dia tu. Sikit tu pun kita haram tu. Sebab mengambil tanah orang. Kawasan rumah orang. Tak boleh. Nah. Itu pun dikira sebagai mengganggu. Mengganggu. Meletakkan barang di laluan yang digunakan bersama. Tak boleh juga. Kita kena beringat. Jadi perkara ini dianggap remeh ya. Nah, mungkin menjadi gangguan besar kepada orang lain. Walaupun benda itu kecil, tapi dia menjadi besar pada orang lain. Kita rasa tak ada masalah. Tapi orang tak suka. Orang tak suka. Begitu juga dengan mengganggu gangguan dengan sampah dan kotoran. Membuang sampah berhampiran rumah jiran, mengalir air kotor ke kawasan rumah jiran, membakar sesuatu sehingga asap masuk ke rumah jiran, membiarkan kawasan rumah menjadi sumber bau busuk. Tak boleh. Itu pun dikira sebagai mengganggu jiran. Jadi kita kena berhati-hati. Sebab tu yang Ustaz baca tadi, apa Nabi kata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jiran. Ada orang kata, saya sebelah rumah tu tak kenal, dah bertahun-tahun duduk tak kenal. Dia pun tak tegur, saya pun tak tegur. Saya tegur, dia tak jawab. Ya, tapi hak jiran mesti ada. Kenal tak kenal, jumpa tak jumpa, itu nombor dua lah. Sepatutnya kita berjiran ni, kita kena kenal. Tak, kena bersalah, kena tahu. Tetapi kalau dah ada jiran yang begitu, kita tidak bergaduh dengan dia. Kita jangan bergaduh dengan dia. Jangan kita niat bergaduh dengan dia. Kok dia lah, dia nak bergaduh tu lagi lah. Kita

Bagi salah assalamualaikum. Dia buat dek je kan. Buat dek tahu dek. Buat tak tahu je kan. Biagilah. Itu dia punya pasal lah. Anak. Orang beriman dengan Allah, dia kena muliakan jiran dia. Fal yukrim jaroh. Muliakan jiran. Mengganggu keselamatan jiran. Antaranya membiarkan anjing atau haiwan berkeliaran sehingga membahayakan jiran. Rumah saya tu ada dalam 5 buah rumah India. Orang India bukan Muslim lah. Dia bela anjing. Bisa sama lah. Tapi nak macam mana? Ustaz awak pekak je lah. Lalu depan rumah dia nak pergi masjid, nak salak ke anjing dia. Terkejut juga kita. Geram juga dia. Kita ada ayat-ayat nak suruh anjing tu tak ada bersuaranya. Adalah ayat-ayat dia. Ayat-ayatnya pertamanya jangan lalu depan rumah dia. Tapi kita nak pergi ke mana ni? Itu dia. Tapi mengganggulah, mengganggu. Ada, mengganggu. Membuat binaan yang membahayakan rumah jiran. Kita naik, ada, membahayakan rumah dia. Rumah kita bahaya, rumah dia bahaya. Buat naik binaan. Ada. Membakar sesuatu secara cuai. Mungkin kita bakar, plastik melayang, geri ke rumah dia. Terbakar sikit ke? Itu pun dipanggil mengganggu jiran. Mengganggu jiran. Melakukan aktiviti yang boleh menyebabkan kebakaran atau kecederaan. Itulah di antara lagi. Di antara lagi yang tidak boleh kita buat kepada jiran, mengganggu hak dan harta jiran. Contoh, mengambil atau menggunakan barang jiran tanpa izin. Tak, kalau macam tu baca rumah ustaz tu, jiran, adalah di belakang rumah dia letak mungkin cangkul dia. Kita pergi ambil. Minta izin lah, tak boleh ambil gitu je. Dan kita orang baik, kita orang soleh. Minta izin, jangan dok main, tak apa jiran, jiran okey je. Jangan, dok main okey, kita je perasan. Minta izin dengan dia. Menggunakan tanah jiran. Ada orang tanya, belakang rumah tu, longkang, belakang tepi longkang. Lepas tu rumah dia, jalan rumah dia. Jalan tu jalan kecil belakang rumah. Belakang tu bukan tanah dia. Sebab longkang ni tanah kerajaan ni. Rizal longkang ni. Ikut kita, tapi duk balah. Duk kata tu kawasan aku, siapa kau ujur, siapa kau parit tu tanah aku. Bergaduh, balah dengan jiran gitu. Ada. Di antara lagi, di antara yang kita tak boleh buat, menceroboh kawasan mereka. Kena jaga. Merosakkan harta jiran, tak boleh. Mengambil hak laluan mereka, tak boleh. Kita tutup jalan kita, rumah kita tutup. Padahal jalan tu jalan bersama ke belakang tu. Kita tutup jalan tu sebab di rumah aku ni. Tak boleh. Ada itu di antara dosa-dosa besar mengganggu jiran. Bukan saja masalah adab, tapi boleh menjadi kezaliman dan pengambilan hak orang lain. Jadi di antara benda-benda ni semua, jangan anggap benda ni perkara kecil. Jangan anggap perkara kecil. Tak boleh. Kadang-kadang seorang berkata apa tahu? Dia kata apa? Dia kata, saya bukan buat apa-apa pun kepada jiran. Tetapi dia buat benda yang tak menyusahkan jiran, yang di antara yang kita sebut banyak dah tadi. Tokalah. Main tokan. Jangan. Kita mesti tanya dia. Sebab apa? Sebab kalau kita buat juga dia tak setuju, dia rasa marah, maka kita berdosa. Tapi dia mungkin tidak sedar bahawa perbuatannya menyusahkan orang lain. Perbuatan dia itu sebenarnya menyusahkan orang lain. Ada contoh-contoh kita kata, kita rasa bunyi itu biasa, tapi jiran mungkin sedang tidur. Kita beli motor, exhaust kita tukar, brong, brong, brong, motor besar. Contoh. Kita baiki, buat apalah, tak kira lah dia. Tapi mungkin tak boleh. Sebab baru ni kita tengok dalam khabar ke apa-apa ni. Bergaduh. Kerana apa? Kerana exhaust. Bergaduh. Kita ada preh. Dia ada anak kecil. Dia tengah tidur. Ada. Begitu juga kereta, motor kita. Preh. Kita rasa kita buat tu. Tak mengganggu kita je lah. Mungkin depan rumah kita. Dalam garas kita. Tapi rupanya sampai kepada jiran. Itu pun mengganggu juga. Supa dengan kita bakar sampah. Kita bakar sampah. Tapi asap masuk je dalam rumah dia. Dia pula asma. Sudah. Itu kita kena berhati-hati. Kalau kita duduk rumah kondominium, tak boleh nak membakar sampah lah dia. Tak boleh nak bakar. Tapi mungkin dengan lagu-lagu kita pasang. Moga tahu udara kan. Tak boleh. Asalkan terganggu dia, kita dikira berdosa. Kita dikira berdosa. Allahumma.

Hijaz dengan Sumaya. Ada yang cakap dengan saya bila dengarkan lagu ini, hati jadi sebab. Ya betul, kita sebab mendengarkan lagu ini ya. Sumaya. Sumaya binti Kayat, wanita pertama yang mati syahid dalam sejarah Islam. Kalau kita lihatkan latar belakang dia, merupakan seorang hamba sahaya dari bangsa Lubnan Purba ataupun Habsyah yang berkhidmat dengan Abu Huzaifah. Berkahwin dengan Yasir Amir, dikurniakan seorang anak, Amar Yasir. Dan beliau adalah antara tujuh yang terawal memeluk Islam secara terbuka. Sumayyah bersama keluarganya diseksa dengan kejam di bawah terik matahari di padang pasir oleh Abu Jahal kerana menolak untuk kembali kepada kekufuran sebelum akhirnya dibunuh dengan tusukan lembing. Lagu itu saya tujukan untuk wanita-wanita se-Malaysia. Mudah-mudahan wanita-wanita se-Malaysia menjadi seperti Ibu Sumayyah yang berpegang teguh pada agamanya. 5.40 minit pagi. 5.37 minit pagi sebenarnya. Kurang lebih setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi ya. Kerana pukul 6 pagi ruang udara Nasional FM saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi tiga suara pula. 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi jangan lupa dengarkan Nasional Pagi dengan pelbagai perkongsian yang menarik juga, dengan lagu-lagu yang terbaik yang akan dihiburkan oleh rakan-rakan saya melalui tiga suara untuk pertemuan Isnin 12 Oktober 2026. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah, ramai yang teman saya. Janji anda telah pun anda kotakan. Terima kasih banyak-banyak. Tapi ada juga yang mungkir janji dengan saya. Dia kata nak teman saya sampai pukul 6 pagi, tapi akhirnya kecundang pukul 3 pagi. Kecundang bermimpi sampai ke Brazil, bermimpi sampai ke Mexico, bermimpi sampai ke London. Tapi tak apalah eh. Ada sekolah yang tutup, ada sekolah yang telah pun dibuka seperti biasa. Seperti Kuala Lumpur, Putrajaya dah dibuka seperti biasa. Dan ada yang nak ke tempat kerja pada awal pagi ini, selamat mencari rezeki untuk anda yang nak ke tempat kerja. Kita harus berhati-hati di jalan raya. Ingat, kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut dekat atas jalan raya ya. Jadi terus berhati-hati, jangan laju-laju, itu je. Saya mohon itu, jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya seperti biasa yang telah pun disediakan oleh pihak yang berkuasa. Kalau kita ikut peraturan jalan raya, saya percaya kadar kemalangan jalan raya mampu kita kurangkan sebenarnya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kita sama-sama jaga Malaysia terus aman, makmur, damai, sejahtera untuk kita serahkan, kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Okey, pukul 6 pagi juga jangan lupa anda dengarkan RTM Negeri kerana rakan-rakan saya telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk saya serahkan kembali frekuensi yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk muslimin dan muslimat, jangan lupa masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Ini waktu yang penting, waktu yang penting bagi umat Islam ya, di Kuala Lumpur dan Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Baik, rezeki kita ni rezeki kita akan melimpah jika kita bahagikan. Ilmu akan bertambah jika kita kongsikan. Kasih sayang akan bercambah jika kita berikan. Jadi jangan kedekut, jangan tamak dan tak perlu bimbang jika segalanya hanya kerana Allah. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya nak melontarkan satu pertanyaan kepada kita semua. Di manakah Allah di hati kita? Kadangkala dalam kesibukan kita seharian, kita sering kali lupa bahawa kita ini ditadbir dan dicipta oleh Allah Ta'ala. Kita ni hamba yang sebenarnya sedang berjalan di atas dunia. Satu masa nanti kita akan kembali kepada Allah. Nahnu abna'ul akhirah. Kita ini putera-puteri di akhirat. Kita ini kampung kita nanti akhirat. Kita akan kembali ke akhirat. Dekat dunia ini kita ibarat sedang berada dalam satu medan yang Allah berikan satu-satunya untuk kita mengumpul amalan. Allah berikan sumber-sumber dunia untuk kita teruskan kehidupan. Allah bagi harta, Allah bagi rumah tangga, Allah bagi anak pinak, Allah bagi kerjaya untuk kita usahakan. Tetapi kadang-kadang kita leka dan ralik dengan modal-modal kehidupan yang Allah bagi sehingga kita melupakan terus tujuan akhir kita dan kita lupakan yang memberikan segala nikmat ini kepada kita. Maka saya tanya sekali lagi, di manakah Allah di hatimu? Macam mana kita nak melihat perkara ini? Kita nak bermuhasabah. Kadang-kadang kita sibuk dengan kesibukan sampai kita hanya berikan sisa waktu saja. Sibuk dengan kerjaya sampai solat pun di hujung-hujung waktu saja. Baca pun laju-laju, khusyuk tak khusyuk letak tepi. Kerana sibuk dengan kerjaya. Sedangkan kita usaha untuk dunia tanpa meninggalkan dan menyia-nyiakan ibadah wajib kita. Tapi kita pula sebaliknya utamakan segala yang Allah bagi kat dunia sementara ni dan kita yang menyia-nyiakan kewajipan-kewajipan tersebut. Maka sebab itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kita tanya, di manakah Allah di hatimu? Kerana yang pertama, sepatutnya kita mengutamakan untuk meletakkan Allah di dalam hati kita, melebihi kecintaan kita kepada makhluk dan harta benda yang lainnya. Jadi bagaimana kita nak memupuk perasaan cintakan Allah dan mengutamakan Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, menjaga kewajipan-kewajipan kita dulu. Solat lima waktu betul-betul kita khusyuk dan khudur. Betul-betul kita fokus. Tinggalkan dulu hal-hal lain dekat luar. Ni tengah solat pun masih fikir nak masak apa hari ni. Baju raya tahun ni tema warna apa. Dalam banyak-banyak masa Allah bagi seharian, time solat lah nak fikir. Almaklum lah, solat pun dengan imam, ikut je lah imam tu. Fikirannya melayang-layang walaupun jasad di atas sejadah. Jadi pertama, nak kita nak meletak Allah dalam hati ni, jaga dulu solat tu. Sebelum kita nak bincang yang lain-lain lagi kan, jaga dulu solat lima waktu, laksanakan dulu dengan khusyuk itu. Yang kedua, untuk mengembalikan hati yang fokus kepada Allah juga, kita kena menunaikan solat sunat tahajud. Kerana solat sunat tahajud ini dilaksanakan pada waktu malam, pada waktu awal pagi, di saat kita tidak disibukkan dengan kesibukan urusan ketika siang hari. Kalau siang hari mungkin agak susah

0: untuk kita memberikan fokus. Banyak urusannya, banyak bisingnya ya, hingar-bingar suasananya. Tetapi pada malam hari, pada awal pagi, 1/3 terakhir malam tu, di saat semua orang tidur, sunyi sepi, di saat hati kita sedang lunak, pada waktu itu lebih mudah ya untuk kita bermuhasabah, meminta ampun. Jadikanlah tahajud sebagai salah satu kekuatan untuk menjaga hati dengan Allah. Dan yang ketiga, kita nak menjaga hati dengan Allah Ta'ala, kena bersihkan hati tersebut. Kerana hatilah tempat jatuhnya pandangan Allah kepada kita. Ya, maka macam nak bersihkan hati, istighfar, minta ampun pada Allah dan cuba menghindarkan daripada penyakit-penyakit batin, antaranya riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan meletakkan Allah dalam hati kita, terpandulah setiap urusan kita dan akhirnya kita akan dapat bertemu Allah di akhirat nanti, menghadap wajahnya dan kita dapat masuk syurga Allah. Yang pastinya dekat dunia ini, usahakan dulu supaya Allah berada di tempat pertama dalam hati kita, insya Allah.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.

0: kita.
1: Boleh dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Info 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Krik 96.2 MHz, Lenggong 94.2 MHz. Jom

0: apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib.

Bangga ke kau pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih buat anda yang pagi-pagi terus setia bersama dengan kami di Pera FM tentunya untuk koma aja. Hari ini sudah pun 12 Oktober 2026. Isnin, 1 Jamadi Awal 1440 Hijrah. Jadi harap semuanya sihat, ceria dan bersemangat untuk kita mulakan hari baru, minggu baru, kata orang semangat baru. Semua yang baru-baru ada rezeki, boleh beli baju baru dan sebagainya kan. Yelah, hari Isnin, hari permulaan, semangat dia lain sikit. Okey, jadi hari Isnin ni macam biasalah, ada yang dah mulakan tugasan, yang mana kerja syu dah mulakan tugasan dah. Jadi selamat bertugas untuk anda. Ada yang tengah hantar anak ke sekolah hari ni, jadi sentiasa berhati-hati memandu ya. Dan juga kita nak malulah, aku adalah yang terlupa ke ataupun yang belum lagi siap anak nak sekolah tu kan. Di mana kita nak maklumkan bahawa sekolah di negeri Perak beroperasi seperti biasa. Jadi yang mana kata cuti lah hari, tak ada, tak ada. Hari ni sekolah macam biasa. Okey, jadi berhati-hatilah yang mana hantar anak ke sekolah tu dengan keadaan yang masih gelap lagi kan. Jadi orang kata yang mana naik motor tu pakailah topi keledar kan. Yang mana anak-anak orang kata yang naik bas sekolah tu pun nasihat mereka elok-elok lintas jalan betul-betul, tengok kiri tengok kanan baru lintas jalan. Okey, tak nak jadi perkara-perkara yang tak best. Okey, dan juga niat sajalah kita nak kongsikan hari ni. Kita boleh kawal semua benda yang berlaku hari ini, tapi kita boleh pilih macam mana kita nak mulakan hari ini. Jadi senyum dulu, jangan hari ni muka masam-masam, ketat-ketat hari Isnin ni. Sebab ada yang kata Isnin ni mandi blues, jadi semangat tu dia lain sikit. Semangat malas tu, semangat cuti semalam tu tak habis lagi. Jangan-jangan macam tu. Okey, sambil-sambil kau mendengarkan Pera FM ni, banyak yang akan kami kongsikan bersama-sama dengan anda. Ada lagu-lagu yang best, ada informasi-informasi yang menarik akan kami sajikan untuk anda. Saudara Cok Ali, terima kasih layan Pera FM. Tok Koma Aja, Saudara Latif, ada Kak Nur Azilawati pun ada pagi-pagi ini. Amy Roti Canai, Warung Manjoy, selamat berniaga, semoga dilimpahkan rezeki yang tidak terhingga banyaknya, amin. Dan juga Cik Angah Puncak Jelapang, semoga dipermudahkan segala urusan, amin ya rabbal alamin. Monori, hantar budak SMK JJ SKJ Kafa dengan tadika. Ini mesti tugasan dia menghantar anak-anak ke sekolah, jadi semoga selamat sampai semuanya anak-anak. Kalau dah sampai sekolah, terima kasih kepada mereka yang menghantar anda dengan selamatnya. Okey, dan juga Haji Syarudin pun ada, terima kasih. Katanya selamat pagi DJ Mira. Hari ni Mira dia konti pukul 10 pagi nanti. Okey, menggantikan rakan tugasan DJ masih kita yang tak sihat. Jadi pada anda yang tak sihat, segera-segera dapatkan rawatan. Ada yang batuk, macam Fina selalu sebutlah, batuk dah berminggu dah kan. Jadi dapatkan rawatan supaya kita tahu punca kita tak sihat tu sebab apa. Okey, tak nak bimbing banyak-banyak. Banyak lagi yang kami kongsikan bersama-sama dengan anda. Jadi terus kekal bersama kami di Pera FM, tentunya untuk komaja.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

kontrak kerajaan wajib telus mulai tahun depan. Golongan muda penggerak utama perangi rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Semua kontrak kerajaan bagi projek sekolah, hospital, universiti dan jalan raya akan dilaksanakan secara telus sepenuhnya mulai tahun depan, termasuk pendedahan maklumat kontraktor, nilai kontrak, kos dan kemajuan projek. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, orang ramai juga akan dapat mengetahui justifikasi pemilihan sesebuah syarikat bagi sesuatu kontrak berbanding syarikat lain yang turut bersaing. Langkah itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta memastikan setiap perbelanjaan awam dilaksanakan secara telus dan bertanggungjawab.
1: From next year, every single contract, building schools or hospitals or universities or roads, must be fully transparent. Who wins the contract? What's the amount? Which company gets the contract? What's the cost? What's the progress? And why this company won against other competitors? That is going to be very transparent. Everybody can read and see.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada Majlis Pelancaran Sidang Kemuncak Pemimpin Muda Masa Hadapan Antarabangsa iFuture 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menyeru golongan muda untuk tampil sebagai penggerak utama memerangi rasuah, eksploitasi dan ketidakadilan tanpa menunggu sehingga menjadi pemimpin pada masa hadapan. Tegas beliau, golongan muda bukan sekadar pemimpin masa depan, sebaliknya bertanggungjawab membentuk pemikiran masyarakat dan memperjuangkan nilai keadilan pada masa kini. Mahasiswa perlu menjadi suara hati nurani masyarakat dengan menolak sebarang bentuk rasuah, eksploitasi dan ketidakadilan yang boleh menjejaskan pembangunan negara.
1: In some ways, you have to lead now. Lead what? The thinking of the masses, the conscience of the majority. What are students for? Who do you represent? You represent the future? No, you represent the present and the future. You must represent the conscience of the present. The present society cannot condone corruption, cannot condone exploitation, cannot condone and accept injustices. That is the conscience of the present. And the youth must champion this cause with all the strength and conviction.
0: Perdana Menteri dalam pada itu menegaskan kritikan mahasiswa terhadap dasar kerajaan bukan satu jenayah. Sebaliknya, mahasiswa berhak mempertahankan pendirian masing-masing dan menyuarakan pandangan secara terbuka, termasuk mengkritik beliau sendiri.
1: No one will be prosecuted just because of their ideas and their criticism, including if the student leader chooses to criticize the Prime Minister. That is not a crime. You have to defend your position, but it's not crime to criticize the policies of this government. That is what I mean by amending or scrapping that those provisions which can be perceived and be abused.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan akan mengambil tindakan dalam masa terdekat terhadap mana-mana peruntukan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU yang boleh ditafsirkan sebagai menyekat kebebasan serta aktiviti mahasiswa. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan terhadap lapangan terbang antarabangsa King Khalid Arab Saudi yang mengorbankan nyawa mereka yang tidak bersalah dan mencederakan ratusan yang lain. Tegas Datuk Seri Anwar, Malaysia kekal berdiri teguh dengan Arab Saudi dan rakyatnya serta berharap usaha diplomatik dapat menghalang keadaan daripada terus meruncing. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan tiada keperluan mendesak untuk membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi. Jelas beliau, pemantauan sedang dilakukan di beberapa kawasan khususnya Madinah dan Makkah bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan pelajar Malaysia.
2: Setakat ini tidak ada keperluan itu, namun pemantauan yang rapat perlu dilakukan kerana pelajar kita berada di Saudi itu berada di beberapa tempat, ya, utama seperti di Madinah, seperti di Mekah dan juga di beberapa tempat yang lain. Apapun pemantauan berterusan kita akan lakukan. Setakat ini tidak ada laporan-laporan tentang keadaan mereka yang mungkin akan berbahaya. Tetapi pada dasarnya kita sedang memantau terus.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Semua sekolah di Johor serta sekolah di bawah 4 pejabat pendidikan daerah PPD di Selangor dan Kuala Lumpur ditutup hari ini susulan situasi jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadina Siddiq memaklumkan bagi Kuala Lumpur dan Selangor penutupan membabitkan sekolah di bawah PPD Bangsa Pudu, PPD Hulu Langat, PPD Gombak dan PPD Petaling Perdana. Sekolah di bawah PPD selain yang dinyatakan akan beroperasi seperti biasa.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka, kerajaan

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, Raja Jordan Raja Abdullah II tiba di Malaysia bagi lautan negara selama 2 hari atas undangan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ketibaan baginda disambut Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan di Kompleks Bunga Raya KLIA kira-kira pukul 11.20 malam tadi. Ia merupakan lautan negara kedua baginda ke Malaysia sejak Mei 2008. Lautan negara itu berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraikan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang mula dijalinkan pada 1965. Semasa lautan, Raja Abdullah II bakal disambut dengan istiadat sambutan negara di Istana Negara diikuti dengan majlis menghadap Sultan Ibrahim. Baginda juga dijadual menerima menghadap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kebakaran tercetus di Terminal 4 Lapangan Terbang Antarabangsa King Khalid di Riyadh, Arab Saudi selepas terkena projektil tidak dikenal pasti. Menurut Pakatan Diketuai Arab Saudi, pihak berkuasa berkaitan sedang menangani kebakaran. Tiada maklumat berkaitan tahap kerosakan atau korban. Kenyataan susulan turut menyebut sistem pertahanan udara berjaya memintas dan memusnahkan sebuah misil cruise berhampiran lapangan terbang berkenaan. Insiden berlaku sehari selepas serangan di lapangan terbang sama yang mengorbankan 12 orang serta mengakibatkan lebih 300 cedera. Dalam pada itu, Iran Oman tekad memastikan keamanan dan kestabilan di rantau Asia Barat. Komitmen itu dinyatakan Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Sultan Oman Haitham bin Tariq. Kedua-dua pihak juga menekankan keperluan untuk meneruskan rundingan dua hala. Sukan bola sepak Piala FA 2026, kelab dari Brunei DPMM FC dan Selangor FC mengesahkan kemarahan ke separuh akhir. DPMM FC menyingkirkan Kuala Lumpur City FC dengan agregat 4-3. Manakala Selangor FC melangkah ke pusingan seterusnya menerusi kemenangan agregat 6-4 ke atas TAS City FC. Pada aksi separuh akhir nanti, DPMM FC bakal berdepan juara bertahan JDT. Selangor FC pula akan menentang Kuching City FC. Liga Perdana Inggeris EPL, Manchester City menewaskan Liverpool 3-0 di Anfield. Dalam perlawanan tersebut, The Reds beraksi dengan 10 pemain selepas pemain pertahanan Ryan Gravenberch menerima kad merah. Gol-gol City dijaringkan Erling Haaland, Jeremy Doku dan Ryan Cherki. Keputusan lain, Crystal Palace tewaskan Nottingham Forest 3-1. Hull City terikat 2 sama dengan Everton. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kontrak kerajaan wajib telus mulai tahun depan. Golongan muda penggerak utama perangi rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 진짜 꼭 모여야지.
1: Assalamualaikum, salam gegar pagi. Terima kasih terus setia bersama dengan kami di Perai FM tentunya untuk koma aja. Okey, dan juga sekarang ini Fira nak kongsikan bersama-sama dengan anda
2: cuaca ekstrem.
1: Baik, kita nak bersama dengan pegawai yang bertugas, silakan.
3: Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Munirah Razak, pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Batu Wet, akan menyampaikan

Datuk, Kerian, Selama, Larut Matang dan Perak Tengah serta Hilir Perak hingga jam 9 pagi ini. Seterusnya untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada 11 pagi, seperti mana amaran yang sedang berkuat kuasa, hujan yang sedang berlaku jangka beransur reda menjelang lewat pagi nanti. Pada 11 petang pula, hujan berseteribut petir di beberapa tempat dijangka boleh berlaku, terutamanya di kawasan tengah dan pedalaman Perak, dan dijangka boleh berlarutan hingga ke awal malam nanti. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi Met Cuaca, Rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Cuaca Era.

Aduh, stop Amira. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kejar pun tak nak. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak balik beli kedai atau bisnes?

0: Jom Dengar Perak FM.
1: Baik, jom dengar Para FM sentiasa bersama dengan Para FM di mana saja korang berada ketika ini. Okey, dah sampai tempat kerja. Ada yang nak memulakan tugasan korang. Selamat bertugas sambil-sambil itu tetap memilih Para FM. Ada yang bersarapan dahulu sebelum masuk kerja hari ini. Masuk pukul 8.30 pagi kan. Sempat lagi bersarapan. Selamat bersarapan juga. Okey, dan juga sedikit Fina nak kongsi mengenai belanjawan 2027 yang dibentangkan baru-baru ini oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebenarnya membawa banyak impak yang positif untuk negeri Perak kita. Antara yang mendapat buah hati ialah pembangunan Lumut Maritime Industrial City yang akan terus diperkasakan sebagai hub industri maritim negara, dan juga langkah ini bertujuan menarik lebih banyak pelaburan dan membuka peluang pekerjaan khususnya kepada penduduk Lumut, Seri Manjung dan kawasan sekitarnya. Kalau di Tanjung Malim pula, kerajaan mahu memperkukuh pembangunan automotif Haitish Valley sebagai hub automotif serantau bagi menggalakkan syarikat vendor automotif milik tempatan sepenuhnya berpindah ke kawasan tersebut, dan kerajaan menawarkan potongan cukai bagi kos penempatan semula yang layak sehingga RM5 juta. Dan juga untuk rakan-rakan kita yang berada di Buntung, berita baik menanti peniaga kecil apabila pasar Buntung disenaraikan antara yang untuk dibangunkan semula menerusi inisiatif menaik taraf kemudahan penjaja dan juga pasar awam. Dan juga untuk sektor kesihatan pula, penduduk Hulu Perak bakal mendapat kemudahan baharu apabila kerajaan mengumumkan pembinaan kompleks kesihatan bersepadu degree. Dan juga kemudahan ini dapat meningkatkan akses masyarakat setempat kepada perkhidmatan kesihatan tanpa perlu bergantung kepada fasiliti yang jauh. Dan juga bagi sektor pendidikan pula, SK Seri Cemoh di Ipoh turut disenaraikan dalam rancangan pembangunan kemudahan sekolah menerusi belanjawan 2027. Dan juga kerajaan bersetuju membina sebuah asrama khas dengan kapasiti 100 tempat untuk anak-anak orang asli di daerah Kintai, dan ia bertujuan membantu murid yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicir kerana kesukaran berulang alik setiap hari. Kalau ikut banyak lagi peruntukan yang diberikan untuk negeri Perak ni, jadi patut bersyukur. Nanti Fina akan kongsikan lagi bersama-sama dengan anda. Okey, jom sambil-sambil tu kita santuni lagi rakan-rakan yang ada bersama dengan kita. Kak Nur Aminah Mahmat Saleh, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sihat dan ceria selalu. Ni dia hantar mesej tadi 6.36 pagi tadi, on the way ke tempat kerja layan Perak FM. Dah sampai lah ya. Okey, dan juga selain itu juga Mantasha dari Bercam pun ada juga bersama-sama dengan kita. Kak Marhamah pun ada juga. Terima kasih Kak Marhamah kita. Happy Mondays, dah siap mau sarapan dulu. On my way to work. No mandi blues. Betul lah. Hopefully not mandi peluh. Alamak. Orang kata apa, no mandi blues tapi not mandi peluh. Betul juga kan. Tapi kalau perlu untuk kesihatan, why not? Okay, Yok Mana dari Skin Chan pun ada. Terima kasih pada koma. Okay, sekejap saja lagi Fina akan kongsikan antara tajuk-tajuk utama di akhbar jadi terus layan Perak FM. Tunggu maja.
2: Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.

jangan sesekali sombong dengan jiran. Jiranlah yang pertama tahu situasi kita jika dalam kecemasan. Hormati jiran. Jangan buat bisik. Jangan sesuka hati letakkan kenderaan di rumah jiran anda. Beramah mesra bukan mengumpat. Dan betulah answer dengan jiran. Pesanan ikhlas dari kami, PRFM, untuk koma aja.

0: tegur Pera FM.
1: Baik, terus dengan Pera FM, Tekoma aja. Dan juga sekarang ini Fina nak kongsikan bersama-sama dengan anda antara tajuk-tajuk utama di akhbar untuk hari ini, Isnin 12 Oktober 2026. Raja Abdullah mulakan lawatan negara ke Malaysia. Raja Jordan Raja Abdullah II tiba di Malaysia bagi lawatan negara selama 2 hari atas undangan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Lawatan negara kedua Raja Abdullah II sejak 2008 menandakan lebih 6 dekad hubungan diplomatik bermula 1965, dan istiadat sambutan negara menghadap Sultan Ibrahim, jamuan negara dan menghadap Perdana Menteri dijadualkan sepanjang lawatan. Dan juga antara lain, KKM beri jaminan serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap. Kementerian Kesihatan memberi jaminan meneruskan usaha mempercepatkan proses penyerapan pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap. 3,545 pegawai farmasi kontrak masih berkhidmat di KKM sehingga Julai 2026. 115 pegawai dalam senarai simpanan menunggu lantikan tetap. KKM bersama kerajaan dan MOF komited mempercepat penyerapan. Dan juga antara lain yang tular di media sosial baru-baru ini, siasat hantaran tular individu Islam lakukan ritual agama lain. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS menyiasat hantaran tular berhubung tindakan individu yang dipercayai beragama Islam dan melakukan ritual agama lain yang bertentangan dengan hukum syarak. Dan juga JAIS menyiasat di bawah Seksyen 4 dan 10 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 berkaitan pemujaan menyalahi hukum syarak. Dan JAIS belum mengesahkan rakaman berkaitan berlaku semasa taipusam di Batu Kif dan tidak menolak kemungkinan suntingan atau penggunaan kecerdasan buatan. Dan juga wanita warga Thailand terima upah RM1 seludup minyak masak paket bersubsidi. Ini berlaku di Rantau Panjang. Seorang wanita warga Thailand dipercayai menerima upah RM1 bagi setiap plastik minyak masak yang dijaganya sebelum bekalan itu diambil individu lain untuk diseludup ke Thailand. Dan juga seorang wanita berusia 59 tahun ditahan dalam serbuan di sebuah rumah kedai. Okey, dan juga berita luar negara, lapangan terbang di Riyadh diserang lagi. Houthi mengaku bertanggungjawab. Lapangan terbang antarabangsa King Khalid terus menjadi sasaran kumpulan Houthi pada Ahad, sehari selepas serangan maut yang mengorbankan sekurang-kurangnya 12 nyawa serta memaksa pihak berkuasa menggantung operasi lapangan terbang perkenaan. Lagi luar negara, kesahan perjanjian ekspor diesel Rusia dipersoal. 7 ahli Kongres Amerika Syarikat mempersoal kesahan perjanjian Presiden Donald Trump yang membenarkan ekspor diesel Rusia walaupun larangan Amerika Syarikat terhadap import tenaga negara itu masih berkuat kuasa sejak pencerobohan Moskow ke atas Ukraine. Dan berita sukan, Piala Asia, PM puji semangat juang skuad wanita bawah 17. Semangat juang skuad bola sepak remaja wanita negara wajar dihargai walaupun gagal melayakkan diri ke peringkat akhir Piala Asia Wanita B bawah 17 2027 selepas tunduk 0-4 kepada India malam tadi. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji usaha dan keberanian pemain melalui hantaran di Facebook. Dan juga untuk akhir, Verstappen juarai GP Singapura buat kali pertama catat 2 kemenangan berturut-turut. Jadi ini antara tajuk-tajuk utama di akhbar yang Fina kongsikan bersama-sama dengan anda. Jadi nak sahih macam biasa, baca di portal-portal yang sahih, terutama sekali portal berita RTM. Okey, dan juga jam 8 pagi nanti macam biasa kita ada water perak, dan selepas itu macam biasa borak ke kau pagi bersama dengan Apit. Masih lagi ada yang bertanya mana Mira. Mira akan kongsi jam 10 pagi nanti. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus layan Pera FM tentunya untuk koma aja.

0: 95.6 MHz Langkap.
1: Warta Perak 8 pagi.

Semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM di Perak beroperasi seperti biasa hari ini susulan bacaan indeks pencemar udara IPU yang terkawal. Pengarah Pendidikan Negeri Perak Zulkafli Muhammad Mohtar berkata, bacaan IPU di semua stesen pemantauan semalam berada di bawah paras 150. Katanya, Jabatan Pendidikan Negeri Perak akan terus memantau perkembangan jerebu dari semasa ke semasa bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terpelihara. Ibu bapa dan penjaga turut dinasihatkan supaya peka terhadap perkembangan semasa serta mengikuti maklumat rasmi yang dikeluarkan pihak berkuasa. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT bersama Pejabat Parlimen Teluk Intan menyalurkan lebih RM232,000 bagi membiayai kerja-kerja baik pulih dan menaik taraf 5 rumah ibadat bukan Islam RIBI di kawasan Parlimen itu.